0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

so good to be back. And there's something I want to say.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikaf kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirimu.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan. Di
0: radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat. BPJS
2: Kesehatan. Sesaat lagi, kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. معاشر المسلمين والمسلمات yang kami muliakan, satu hal yang perlu kita ingat bersama, bahwa ia tu situngat-tungan nalino yehe angka mapun naiwi ia naritu pong Allah Ta'ala ia lino bupae angka maturu ia naritu pong Allah Ta'ala ia lino angka kuasaiwi ia naritu pong Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itulah ia koi perhatikan isa na kurangi ia perhatikan hadesa na nabi ta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata manusia diciptakan hidup di dunia ini bukan hidup selamanya. Batuan na angka si di matu waktu na to pada lisuri pamasena pong Allah Ta'ala. Mana saya anak pun Allah Ta'ala maka ada kullu nafsin dha'iqatul maut sininna angkenya wana narasa kamana kita lah amat yang betul nama timana kima tu pang kamana nyawata aga pas sabar abu panatu mati apa tujuannya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu tujuan utamanya adalah wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman susihanin nari wa udakhilal jannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Sinangi na pamate ki pong Allah Ta'ala bupa na saba okkolino he make garupan na jama-jama tajama angka di jama-jama tuju angka di jama-jama sala angka di jama-jama dena manassa ini nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. In ahsantum ahsantum li ampusikum wa in asa'tum falaha. Narekome gai dece tapi gau insyaallah napitaiki pung Allah Ta'ala pamala na decing. Akan tetapi sebaliknya ia kumigangi jata na decetta na dina dampeng dosa ta pung Allah Ta'ala wadding jadi masih sakimatu asori mondin na pung Allah Ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, dalam satu riwayat ia rupa ngulutta Utsman bin Affan ia kalau ibu paki buru toliterri Utsman bin Affan itu toliterri kalau ki buru gangkan nama rica mana janggona lepudangi pengulutta Utsman bin Affan maka da aga petarri kalau ku ki buru tuma bicara ya tuma bicara masalah surga mak bicara masalah neraka dia nang kemutari. Tapi kalau Anda pergi ke kuburan atau Anda kita berbicara masalah kuburan, kenapa Anda menangis? Maka le pangulutta Utsman bin Affan ia nasa sinangi terika ya kalau kaki buru nasaba angka dan nabi ta malada witauri aga nasa nabi ta innal qabra awwalu manazilil akhirati majapunna ki buru ibu pa bola mamulanna akhira bola mamulanna akhira unra mamulanna akhira itu ki buru fa inna jaminhu ahadun fa ma ba'dahu aisaru minhu nigi tau salama alala ki buru karena ternyata ada namanya siksaan kubur ada juga nikmat kubur. Nigi tahu pas salama ila laki buru bupa fama ba'dahu aisaru minhu
maka magampa manimato le paressa inshallah kupure kama lino wa illam yanju faminhu fama ba'dahu ashaddu minhu ani gini kita udena salama lala kiburu batton ne lala mopi kiburu na laitunu api ilala mopi kiburu na pajinai pacalang fama ba'dahu ashaddu minhu oncuk pamatu monrinna ku kama milino. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor hadisnya 4267. Nah, saya dapat di dalam kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Jadi bu pa ia makokwahe seharusnya, sewajarnya juga kita berpikir tentang masa depan kita di kuburan. Orang-orang saya lihat tinggal di kuburan. Ya romi cawe ko sida pena kiburu e dena ala guruangi kiburu e. Angka tau mi cawe kiburu e bulana de gaga. De to na sempada de to na puasa. Malah makadami ade to gaga tau mati moto ma bicara. Maka lalai challa kai ai. Pade wa sempajak. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Makanya makari pengala tala wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Apakah ingat kuna sabai tu papa kengai make guna di sisi na tau matappa e magi nak kada pungala tala tu matappa e nanat ki guna pakai age sana pangaja padahal sebenarnya harus makari pungala tala wa zakir fa inna zikra tanfaul linas tanfaul nas jadi sesungguhnya peringatan itu berguna bagi manusia. Nah, padamu itu dalam Al-Qur'an alif lam min zalikal kitabu la riba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kenapa orang bertakwa? Seharusnya Allah mengatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka de andre guru tahli tafsirre sinangi makada lil muttaqin nasaba. Hanya orang-orang yang bertakwalah yang bisa mengambil nasihat, bisa mengambil petunjuk, bisa mengambil taufik dari Al-Qur'an. Nah, jadi makoko bupae tapi kiriki he. Apalagi makoko ini tu macoa-coae na. Batuana bicara kosara na tu micawe na tama kiburu e. Namo sebenarnya malolo te micawe tu ni tama te kiburu e pade dari sakrani ka yolo mati. Tapi ka kutu matoa si rupa menita ajang. Kita aja menele mati na paki. Kita aja menele mati. Apa dia mungkin kita yang kali malolo memang ya pun nak bicu aku nak tanya kali nak kalolo nak pematuan apa mati dua rupa mau pakai tu matuan dia nak mungkin tulis malolo. Jadi makanya bupa sekarang ini paku tanana dan alhamdulillah ajaran agama Islam itu semua ada tuntunannya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Jadi agama Islam itu sempurna, semuanya ada tuntunannya. Angkana pak guruang pengalat alang kana pak guruan nabita. Jadi makanya pak kutanana makukwahe ya kumelo ki salama lalaki buru bupa kana kira-kira pigabu. Akhir-kira pigabu aja nambah salama kira lalaki buru. Yang pertama bupa kumelo ki salama lalaki buru ya kungka ubat tu kubiluat tak aja tasamiri. Iya. Ya kongka ubang tu ko biluata, angka ubat tu ko janggota, benengka ko bulu kalipata ubang, aja tau dui. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Apa manfaatnya uban? Magi natengi Nabi ta yudu ubange. Makare Nabi ta la tantipu syaiba fa innahu nurul muslimi yaumal qiyamati. Aja muddu uwamu. Nasabah magi fa innahu nurul muslimi. Nasabah itu ternyata bupa ubangi cahaya matu as-suri munrina punggalla ta'ala. Angkatu pura lau baca makada itu ubatta manca jisentere imatu lalaki buru. Kapetaka apa kiburu itu? Lio petana kiburu eh. Tapi ya komega ubatta sukuruki. Ya tu matu manca jisulo lalaki buru. Ya pun nama caji persoala kita makukoe. Dia nama lo ya sama tua tahu jadi duki ubang le samir ubangi. Aja nanti samir ribu ubat apa? Di taruh ni. Pesan ni mah putih.
itu mencari cahaya pamasihna punggal taala itu sebenarnya itu. Nah, hadisnya ini nasang anda guru ya, Imam At-Tirmizi, hadis hasan, makan jaya hadis saya, hadis hasan agak betulnya bisa dijadikan hujah, bisa dijadikan hujah bahwa makanya ulama dari Arab Saudi itu Abdullah bin Bas, kalau tidak salah dia mengharamkan dicabu uban, nateng le cabu bang, nateng yudu janggu kuma putih. Maka ini bupa dapat memberikan sapaan, nanti dapat membantu kita sebagai cahaya dalam kuburan. Nah, sehingga maka dia andre guru ta as-sababu muzakkirum billahi muzakkirum bil akhirati muzakkirum bil mauti. Nah, mage bupa nateng yudu ubangi ibun ripi rumah kada cahaya itu ubangi bupa ya kutu mau banna itu ubangi ma peringarra kada ngarang pung Allah taala angkana ubamu tuwe tuwe ubatta ingarangi maka dang kata la ya akhira ingarangi maka dang angkatu ubatta he ingarangi tala amatiang.

pulang. Buat tuan nak komel ko aja tapi malam mendadak I pulang aja lu makan tosi ko tanggal asik ko wala nyawamu ah. Kada oke. Ya boleh ko tumpu di nasa taru ni. Si sanna met tabu pa dena si runtu angke malakal mau lisu. Lo bulan ni ke sanna Nabi Musa. Makane malakal mau Musa mina male nyawamu. Makara aga ya sami ko male nyawaku nadeng ko kurang wasa pura ki si janci bakana ah. Angke satu si janci ko kaga butin nang ketu he. Asi janci yang itu nasa ku mamputi ni biluamu. Dia nama nasa pakitamu, dia nama nasa parengkelingamu. Pat dini upi ku tu makat deh, pat dini puncing ku tu makat deh. Tanra-tanra na mana itu, tu micawe mati. Nah, jadi makanya bu pa, ia di mega ubanna, jadikan nasihat ini ubang. Sarekwa mengewat dingi talupe, aja talupe pun Allah Ta'ala. Aja talupe pun Allah Ta'ala. Betul nangka nalan rualita sisa mati. Nah itu. Ah kemudian jadi itu yang pertama bupadi uban itu. Maka dia Nabi ta la tantipu syaiba fa innahu nurul muslim yaumal qiyamati. Jangan cabut uban karena sesungguhnya cahayanya orang-orang beriman itu di akhir akhirat. Cahaya uangnya. Ah kemudian yang kedua yang bisa menjadi penyelamat kita dalam kuburan, nanti membantu kita dalam kuburan, harus kita banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemegang salawat tak? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu. Ah, kenapa hadirin yang kami muliakan? Engkau kita he. Kitab ini namanya Bustanul Wa'izin wa Riyadus Sami'in yang ditulis oleh Imam Abil Farji Abdirrahman Ibnul Jauzi. Nah, Ibnul Jauzi namanya penulisnya ini buku. Nah, bukan Ibnul Qayyim Al-Jauzi ya, tapi Ibnul Jauzi. Nah, agak nafau. Di halamannya ini buku Bupa, halaman 295, dia mengatakan bahwa Hukiya Anis Shibli Rahimahullahu Ta'ala Annahu Qala. Icarita ibu pak maka ada engkau sih di taupan rita batua yang dinamakan Ashibli. Itu bu pak Ashibli mati bali bulana, mati bali bulana. Sisan nai bali bulana pura nai lemak wanin pura lemak tu, pamannya den relorona nai lemak. Sewaktu malam itu waninna ini sam ulama ini Ashibli bermimpi dengan tetangganya yang telah meninggal dunia. Manipiwi katulu-tulu si runtu bali bulana. Ya rumah tewe. Jadi makutane Ashibli makada aga nagoro ko pungala taala makoko imaya fa'alullahu bika. Aga pura nagoro ko pungala taala. Makade tu ya Ashibli marrat bi ahwalun izam yeruya nasa wattunna pura ka ilamma saya menghadapi keadaan yang sangat sulit maka yer to mate bai liwa susah ku nasa pura ku ilamma wattumu made mana tu pengantara to mate be maka de aga susamu maka da wattunna nasa pura na ilamma made mana no ja'anil malakani napulaika nasa dua malaika yen kapa ya sama malaika munkar dan nakir makutana ni itu kada marabbu ka ma imamu ka ma dinu ka naiye we leputu mati he deni semete gagai mak bicara tapi melu pajine pacalang tapi makkadai izan ana bi sahsin jamile mara itu ajmala minhu wajhan makkadaiye we lapoto mate we sisanna nasa me kai pajinne pacallang tapang kasi di orone liwa kanjana tapana saya belum pernah melihat laki-laki setampan itu liwa lada gartana jadi umpamanya malaika okwe iya anak kwe mun ritange rorone we makanja tapana tapa bantu lapoto mate napudangir utama malaikat dua emak kadae

0: Ada nasang mengganggu lah potong mata we. Ada no. Ada no nasang. Ia utusan nak kapung Allah Taala nasang untuk pasalama nasang lah potong mata. Saya utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan orang ini. Mak deh mereka eh. Dia nak jadi salah. Ah, si sana mak deh. Mak kutan itu mati we. Nampudangi rorone makanja eh. Makanja itu apa na? Maka daman anta siapa kamu? Tappa makka di faqala ana malakun khalaqani Allahu min sawabi salati ala Muhammadin. Ya runasang iya makokwahe wattunna nasa tuoku rilino magala ko masalawa. Cere-cere masalawa kus-kus Nabi Muhammad, salawa kus Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Cere-cere masalawa siko Nabi Muhammad. Makanya makokwa nasangnya iya ana nasang apalan na salawatmu na pancaji malaikat pada-pada ye. Saya lah katanya pahalanya salawatmu dijadikan laki-laki setampan ini. Aga tujuanna na pancaji malaikat ka pung Allah Taala pahalanya salawatmu tu tujuanna untuk pasalama ko laki buru ya pawasara iko tama ku surga pamasina pung Allah Taala. Coba. Ini bupa ulama ahli hadis yang menulis ini. Nah itu hukum kayali bohe. Hukum kayali bohe. Ah bustanul wa'izin wa riyadus samin. Wa riyadus samin ini ni ah jangan kita mengatakan lah apalah arti sebuah mimpi nda to katulu-tulu me baru tentu tongang. Tidak hadirin yang kami muliakan. Angka hak desa nabu pa nabi tamakada setelah meninggalnya Nabi Muhammad nanti setelah meninggalku katanya Rasulullah wahyu sudah tidak ada lagi. Betul nak mati Nabi Muhammad dia gagah ayak turun. Tapi angka yasang ar-ru'yatus salihah. Mimpi yang benar. Mimpinya seorang ulama itu bupa bisa jadi berupa ilham. Makanya Andre Gurta ini termasuk orang takut kepada Allah, dia sembarang apa tamil ala kita lah. Coba. Jadi makanya komeloki salam ala kibur bupa perbanyak membaca selawat. Perbanyak menyembah salawat, mudah-mudahan apa salawat dan apa salamat ki pun Allah Ta'ala. Ini salawat ki, insyaAllah. Nah, itu. Kemudian selanjutnya. Ia kumelo ki napas salamat pun Allah Ta'ala, perbanyak membaca suratul mulk. Tabarakah. Tabarakah lazi biadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat. Ia kutulik baca wanni-wanni tabacai. Kalau pula mi ayah silam pahami, makanya bupa ada satu kisah. Napoan rekrut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini dalam ilmu tafsir namanya tarjumanil Quran. Dalam ulumu tafsir namanya tarjumanil Al Quran. Orang yang paling hebat menafsirkan Al Quran. Ibnu Abbas. Nah, agak napo Ibnu Abbas, maka ada engka sahabat na nabita. Yero sahabat na nabi tadi sakalaga na pigau makke akai ga jero mage ga angka na jama ah dis sakar ko dus ale makke ai kapang yero tau itu makke ai nah waktu na makke yero sahabat na nabi taro tapang kasat da pole yawa pole la pole yawa tane angka sat da pole yawa tane yero sa de bu pa mangaji mangaji ko tane mangaji. Agana pero sa dero Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mangaji ma pamula pamula na latu capa nero na baca iye taibu pasaba na bisa ta pelari lari made lari made. Apa masih lagi menengkang kata angka tanah mengaji? Kada ini seng maka dah kiki buruk. Ini sengi. Nah, persoalan sekarang. Loi malapur pun nabi tidak pengurauan ini. Maka dah suruh nak punggala talang kena seng ujama kurmihe. Kena seng ujama. Tapi kata mengaji kau yau tanai. Maka dia nabi takin rumun kada kurui. Tapi maka dia nabi takik buruk itu monroi. Demi sengi. Kang kiburu nanti aku makan dia pada kue. Aku agak sana penrang. Dia sepasilah yang kiburu Cina, kiburu Salang.
1: Apa mana zaman nak kiburu na selang itu pada mi Cina eh? Ah, aku mak kakak kiburu na teh batu misi di ntarong itu mak kue. Jadi ko lanyak ru batu ro. Ini dari semak kena kiburu. Itu. Jadi makade nabi ta.
0: Makade nabi ta.
1: Iya tu na semua angkalinga mengaji lala kiburu. Na paring kalinga iko. Aga nasabah iya tu nasang. Aga san suratul mulk hiyal mani'a hiyal munjia tunjihi min azabil qabri al mujadilah makanya itu bupa surah surah al mulk mega san tu bisa dinamakan suratul mani'a melarang, bisa dinamakan suratul munjia yang menyelamatkan, bisa dinamakan suratul mujadilah yang berdebat. Aga betuanna nigi-nigi tau tuli baca suratul mulk bupa suratul mulk, maka insyaallah bupa suratul mulk nanti akan membantu kita nanti di akhirat untuk selamat kita lagi buru lebih-lebih pematuh suri murdina pun Allah Ta'ala. Dan ini kisahnya ada saya baca tadi itu engkau kisahnya engkau sidi bupa makunrai mati iya makunrai mati bupa loi lelemma lo ni lelama to pas okun yo lo nak buru melo e panu kala bungi tapa angka angka gaga mak bau liwa kanja na bau na masarula da bau na ye ro tau e sia kada bai ni ga mana tau liwa kana sa kanja na parpung na si tanan tanet tem kadi kona semar parpung kata nia kan ni ga bani mak parpung kata nia ternyata bu pak hadirin yang kami muliakan ye ro bau ye ro liwa e saru na muncul dari dalam kuburan. Polilah laki buru gangkan nang kata sesa atau mitai sama nama ada rumpi roki buru mengeluarkan asap yang sangat bagus. Makanya lah ada bauna. Bahkan na cerita waktu na loi pasuru ya rola potomate loi pasuru i ya ro tanan na rumeli pakai malam matimu tomate namu ya rumpa masaru to bauna. Sehingga bupa ya rodin rima pasulu ero kangalin nak kerawi tanai talung ngeso ni talung pan ni purana lam atau mak bau mu pilih mana taro saru di mana. Ternyata bupa diselidiki ternyata ya rumah kun rewat tuna tuo setiap malam dia membaca suratul mulk. Setiap malam sudah membaca tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ah jadi makade andre guruta barakah na nasa surat utabaraka itu sehingga masarru babu parfum kiburuna. Nah ini dia komeloki lepas salam apun Allah Ta'ala ya mari kita memperbanyak membaca suratul mulk kutule baca wani-wani insyaAllah karena pun lepas salam apun Allah Ta'ala ia bupa gagai mawatangi tapi kuna tulungi puangi milolongi ripuangi insyaAllah karena pun lalengi kesempatan apun Allah Ta'ala untuk baca ayat ini itu. Nah itu dia siaga niro. Kemudian selanjutnya ia wadinge pas salama kila laki buru kita harus sholat tepat waktu aja tak capak-capak tu masam pajang mepi jelaba waktu napa ki masam pajang abala itu abala ya nak apa nakannya pawailu li musallina allazina hum an sholatihim sahun angka kita ya sang irsyadul ibad kunatala salah yang ditulis oleh Al-Malibari kisah itu apa yang koro kisah itu pokoknya saya bupa percaya di karena ulama kita itu tidak sama sekarang. Nah itu Al-Malibari yang kata kisah na cerita koro kita irsadul ibad maka ada engkau sih di orang bupa mati anak darana mati jadi ia lepung orang yang sabah mati anak darana kasih loi makai kiburu nak keringi kalabung anak darana nak keringi kalabung anak darana ah sisan na jadi kalabungina kurang nilai kia ah lady utoni lapu tomate ipa walungin apa yang sempanjangin apa balok kiburu sampai di kuburan lepanoni kiburu nah ini kan nama pasuru ya rodende ro anak boronena ro nama pasuru bismillahi wa ala millati rasulillah napalena ni kurang apa lain nak makwaro na tutu ni na sampu ni tanah na daran na kasih ah sisan na pura bu palai sampu tanah made mana ni tawe Allah ye den re na borone na he tadan na idompe na tadan na idompe na no yau ki ku ki buru e watu na ruka ba ma pasuru na ngirina sadding na tadan na dompe na na sampu tanah maka dai sila anak da anak borone ne ro lapo tomate ai ni rasa na cocok ku dina yale pak benda berharga je bahan berharga to mata sa di ku hape ta 10 juta tadan na tama ki buru meki ke makare pak ku bawa ni ro ah jadi male kesimpulan kare meka pe mak kiai da jale na kiai na kiai pe mak ki buru na anak daranna dengan harapan melu nalah hapina pas di tengah matengam makia makia tapa malumpa pi pulal laki buru e malumpa pi pulal laki buru e dia na nulis sar na taruh pala na tutu be maki buru na anak darana na palisu na podang indo na maka dendo ya runasa watu na tua na daraku aga na pigau be marro aga na pigau maka de indo na de toga aga sadi nasa jama-jama makalala na pigau kecuali sidi maka da aga maka dari tuli terlambat mas sempajang ia pernah sempajang mengaribi mepisah ia pernah sempajang lor mepi asara ia pernah sempajang asara mepi mengaribi ia pernah sempajang subuh mubah bimatan nasoy tapi maka dia bau ia itu nasabari lai cala lalaki buru coba kare aguruangah kami lo yala to mas sempajang lai ku terlambat mas sempajang lai cala lalaki buru apalai ku dia itu mas sempajang ini yang menjadi persoalan sekarang. Tau mas sempajang lagi bupak ku terlambat mas sempajang natung ke terlambat lepa tua ngapi lah laki buruk nah apa tak lagi ku ditas sempajang ini mana coba kare dek na mungkin na cerita guru telala kita na bendengi balle karena tidak semuanya hadis itu bupak aku asana pun Allah Ta'ala biasanya bupak itu pun Allah Ta'ala tidak sesuai dengan ketentuan kemauannya tidak sesuai dengan ketentuan tidak ada sesuai dengan kawan tentu ini tegareh ini itu ia pernah buat dengan anak anak tahu narek kumakun reng kalakain lah ya reka pernah melakukan hubungan suami istri atau pernah bersalingku dan lain sebagainya pertuan pura pun lagi sawrohane napa buat dengan anakmu itu adalah akal manusia tapi kupu ngalata ala melo namo sadia nak kena gesa makun re urane itu jadi butina ketu Maryam Nabi Isa lahir tanpa disentuh laki-laki ibunya. Ah dia mina wat dingi pakai mako kuah he. Maka kong ke makun re matam bukan para-para ka Maryam mana saballe ku iko. Na tanya Nabi mi melahirkan pasti ma pangadi ko. Jadi itu bupa kekuasaan Tuhan makanya itulah yang menjadi fenomena dalam Islam. Itulah yang menjadi fenomena bupa sekarang ini karena selalu bertengkar orang apalagi ko ya pernah matepang ka hade sana. Peku ni kong kabuti na digagah hak desa na agar meter pikau. Ah itu ni. Ah bahaya sekali. Ah jadi makanya alhamdulillah pada taman ni masih gi eh. Kurang ni masam panjang mengaribi. Isa aja si sempadang isai. Mudah-mudahan aleki aga sana ku kota pung Allah Taala. Mudah-mudahan apa salama ki puangi. Mudah-mudahan pung Allah Taala aleki apa tiruan atau mandanung masam panjang pada je. Nah, kemudian selanjutnya yang dapat menyelamatkan kita dalam kuburan itu ya kumat sempajang sebelum kita itu kumat tahiyat terakhir kita sebelum nama assalamualaikum ki baca perilu doa nero kan ada doanya itu doa supaya salah-salah makin laki buru agak apa perilu doa na Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri puang tapa belai kak kasih boleh pacalan laki buru wa min azabin nari tapa bila itu kak boleh pacalan api neraka wa min syarri fitnatil mahya wal mamati makoto paru boleh papejana lino atungan ngisi bawa amat yangi batuan atana purna capur ki deceng salam aku mati ki wa min syarri fitnatil masihi dajjal aja tu kasih puang milu alin rutu kak boleh ridi boleh ajaran na fitnana ujiannya dajjal batuan aja kasih tapasi runtuh kak dajjal. Ah jadi kulit kita baca ye he. Kupura kada tahiyatul mubarakatuh salawatuh tu sebelum kada assalamualaikum, pura ni mat tahiyat Ha tabaca ni nampak ki makara assalamualaikum. Assalamualaikum. Insyaallah kuli tabaca ye. Tanda puru nampak salam ki pengla tala la laki buru. Nah, itu ya. Ah, kemudian selanjutnya yang dapat menyelamatkan kita dalam kuburan itu termasuk bupa narekom malasaki. Kalau kita sakit itu, sakit kita meninggal dalam keadaan sakit, ternyata nasa nabita mamata maridon mata syahidan. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan sakit, maka dia mati syahid. Nah, makanya dia akan selamat dalam kuburan, maka dia akan mendapatkan rezeki dalam kuburan, maka dia akan mendapatkan hawa dari surga. Nah, jadi kumalasaki, makanya harus kisabara. Harus kisabara. Pada-pada anda umpamanya nak kena ki rabung, rabung dekat atau rabung jauh, ini tomatoe, dia nak menasapa kitata. Sabara ki. Maka dia nabi ta nigi-nigi tau ya Allah pakitan na pole ripung Allah Ta'ala batuan na ipabutai. Suruga matu pasilene tu dia matanda. Itu. Nigi-nigi tau bupa ipabuta matanda. Buta matanda. Nana sabarakan ni suruga pamasina matu pung Allah Ta'ala pasilene matanda. Nah, itu alhamdulillah. Nah, yang penting aja tak tungke pabuta matanda. Kecuk-kecuk itu. Nah. Kemudian termasuk yang dapat menyelamatkan kita dalam kuburan bupa nasa nabita mayaktulhu batnuhu lam yu'azzab fi qabrihi. Nigi-nigi tahu watanna nasabari na mati, maka dia tidak akan diasap dalam kuburan. Agar betulnya tidak diasap dalam kuburan, ya kong katau mati mapad diwattahi na mati. Pokoknya segala bentuk penyakit dalam perut kapang ini, seperti ginjal, seperti liver, seperti apa lagi namanya, jantung, ya ruh jantung kamu kau tangi mulu, kau mikapa ngeruwe. Ah, penyakit ma, penyakit usus pokoknya, ya seperti istrinya Ustaz Maulana. Ah, maka orang seperti itu insya Allah akan selamat dalam kuburan. Nah, apa selamat kipung Allah Ta'ala laki buruk insya Allah Ta'ala. Nah, itu mudah-mudahan. Nah, yang penting aja ilmu malasa pada agama tu malasa dia tu tersabara. Nah, itu yang penting aja ya tungkel saya lewe. Nah, itu. Maka minulah dan itu anak boro, anak boro tanah. Minulah dan itu apa ini apa? Maga sana he. Buru Athena, ai. Tanya sama ti sahi ka pangir, mati nang ini pacalang apa? Minuman keras ninu. Nah, itu. Nah, betul kong kata malasa nu makan jatuh lina jaman malasa. Nama saya kipung Allah Ta'ala itu. Nah, itu. Kemudian termasuk. Termasuk bupa. Ya kumiki salam ala laki buru. Kita harus banyak berdoa supaya kita meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Sebenarnya matiwe dia nama dilau. Dia nama dikimilu kaya pun tak pemati nak. Tapi kumilu kimilu lah kaya tanah pula sejumat umati pun dia nama digaga. Nah, sebab magai. Nigi-nigi tau mati asona Jumat eh. Papa kalabina pun Allah Ta'ala maka dia nabita ma min muslimin yamutu yawmal jumati aw lailatal juma illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam bukunya Ahkamul Janais wa Bidauha, kalau tidak salah dia mengatakan hadisnya sahih ini atau hadis hasan. Nah, ini betul Abu Pak bisa dijadikan rujukan, bisa dijadikan landasan bahwa orang yang meninggal hari Jumat dan malam Jumat itu selamat dalam kuburan. Ma min muslimin nigi-nigi umma sallam mate as-sunnah juma'e yari gawanninna juma'e na mate, dia akan terjaga dari siksa kuburan. Ilodoki. Ah, mudah-mudahan apa mate ki pung Allah Ta'ala gawanninna juma'e yari gawanninna juma'e na ada nyawata pung Allah Ta'ala insyaallah salamat ki. Nah, itu. Ah, cuma ada orang tapi jangki juga terlena Pak ni. Abang kanang ka wacarama sidi masigi wonri macarama. Ramalan riu lo kudu usalai. Juma wacarama. Juma subuh. Ah, iya hadis aku baca. Maka nak salah satu papa kalau bina pun Allah Ta'ala tu nigi nigi tau mati ya suwe. Maka insya Allah napa salama ki pun Allah Ta'ala. Ah, si sana pura ka macarama. Angka pengumuman. Kabe saya umum kata kada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. telah berpulang ke rahmatullah tadi malam atas nama ini walu pesan nah namo wisang ditono di posan nah di apa majaye ah purana yumung kam makoro na pulang arto pengumumannya maka ustaz angka den rehat desa na nabita karani gini kita mate wan ni juma as juma salam ala laki buru tisamunang rumum kang ini ge rumate bero maka kada wisang ni kada wan ni juma na mate to kada iya tapi ini yang rasa pak balu tua pai pak balu tua pai na papa pirama kunrai mucikari pada penggawana Vanessa Angel 80 juta maka dinasa ko makuiro mata mato ka suru salama to kala laki buru ko makuiro pak balu tua pai re maka kaya ada wisangi ha ada na wisangi pungala taala mani Allah Ta'ala menjadi makanya bupa hati-hati ki di tu mata mana biku mana ke hadir apa itu kutu majasi pak ya kutana kada salam amuki kada mau tema sejumaki namu aso jumatu mate wani jumatu mate kutu masalah kido ya kutana to ya apa kutu makan ja sipak na mate maka insyaallah tanna pudo ya masih pun dari pung Allah Ta'ala tapi ku makuan ni ro mapiar makun rei ni macam ipalacu mucikari ni ma angka manang angka nang kabupa ulalo kubulana yang tayar bupa Hirang sama motor ke Allah. Maka tersedih. Si dia itu angkar bir lepin riasi itu. Betul lo nama ni. Lalu kak kongsi pebulan tero. Yang ketua ke jasana minum angkar bir ini. Yang minum angkar rasi ro. Maka tersedih. Maka tak bupa betul lo angkar bir. Wita lalu kak kongsi pebulan tero. Ia nerundin dia mati wani jumair. Agan aku makwir. Wallahu alam. Nah itu termasuk juga bu pak tu yang dia kita tamis saja debi termasuk ekomeloki salam ala laki buru baca ki suratul ikhlas mari ko malasaki kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad saya enggak tahu derajat hadisnya bagaimana yang jelas dalam kitab at-tazkiratu fi ahwalil mauta wa umuril akhirah angkana pun nabita maka dan ini baca Kul huwallahu ahad kumalasai namati insyaallah bu salama kila laki buru nah termasuk itu suratul kahfi surah al kahfi itu ya kau baca wani juma atau sunah juma macam cahaya laki buru itu nah oleh karena itulah hadirin yang kami muliakan banyak persoalan yang kita hadapi selama ini banyak problem yang kita hadapi selama ini makanya saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya ilallahi marji'ukum jami'a kepada Allah kita akan kembali kepada Allah kita akan dikembalikan dan kita akan dihisab in ahsantum ahsantum li ampusikum wa in asatum palaha nareko mege de cita insyaallah pitaiki de cita puangi nareko mege de cita mege jata kita harus bertobat segera mudah-mudahan apa salam akibung Allah Ta'ala saya kira inilah yang sempat saya sampaikan kaki kami aku tanah silakan. Iya. Nah begini, Umar bin Khattab itu pernah mengatakan bahwa ia ku mati kak matu pasti gesa kak si bawah tanai pasti gesa kak si bawah tanai makanya ipangkang ulu tanah itu sumber hukumnya mungkin nah jadi makanya jangki langsung melarang jangan langsung menentang, baca dulu itu sejarahnya siapa Umar bin Khattab maka naki salah picu itu dia nanti kepada Nah, Umar bin Khattab sahabat Nabi ta. Nah, jadi makanya maka dai ni kesan Umar bin Khattab iko mati ka matu. Ya ko mulam ka pasti gesa ka tanah. Jadi makanya ya lingi tanah. Nah, yen tu mungkin sumber hukumnya sehingga ditaruh ko kini taruh tu ko tangan taruh tu ko jina. Nah, itu. Nah, makro. Ah, kemudian selanjutnya masalah suratul mulk. Wat diga mengaji kini ni akan apalan untuk tomatita. Ya ku andri guruta Imam Ahmad bin Hanbal tidak apa-apa membaca Al-Quran yang penting kita berniat maka akan sampai. Imam Ahmad bin Hanbal itu membolehkan orang mengaji di kuburan itu. Imam Ahmad bin Hanbal yang membolehkan orang mengaji dalam kuburan. Padahal Imam Ahmad itu Imam Sunnah namanya. Imam Sunnah itu Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dia Imam Ahmad bin Hanbal kalau ku kiburu baca ku suratul Fatihah. Baca ke kul huwallahu ahad, baca ke kul auzu birabbil falak, sebab kul auzu birabbin nas,
0: napa muniakan koto matewe, insyaallah tasilu sawabuhu. Maka insyaallah katanya akan sampai pahalanya. Nah, jadi pekoni kusaratul mugi baca, maka insyaallah. Nah, maka insyaallah akan sampai. Nah, itu nih Imam Ahmad mengatakan begitu. Nah, termasuk itu membaca surah Yasin dalam kuburan. Nah, di kuburan. Nah, itu alasannya. Nah, ikra'u surah Yasin ala mautakum. Ah, bacangin asas surah Yasin tomatemu. Ah, kan ada pendapat mengatakan yang mati katanya itu bukan orang mati tapi orang sakarat. Yang dibacakan suratul Fatihah apa namanya surah Yasin, tapi yang jelasnya hadisnya mengatakan orang mati. Jadi makanya ada yang membolehkan membaca surah Yasin di kuburan. Eh, bagaimana sebenarnya perlu ya guru hadis sana. Tuh sih di sisa tapi pasal bawah dia kena runtuh hadis sana ya. Karena kebiasa ku sidrap. Mengaji kamu pas surah Yasin ku kubur bukan ketemu cecawai ka. ketemu cecawai ka. Atip kulalang. Demi tu mupahangi sinang cecawai ka. demi mupahangi. Nah, itu demi pun mupahangi sinang cecawai ka bedeng mupahangi. Masa gua micawa. Nah, itu jadi makanya kalau kita melihat sesuatu yang beda dengan kita, jangan kita lalu cepat salahkan orang. Belum tentu orang salah, boleh jadi orang yang kita yang benar mereka salah. Nah, itu jangan langsung disalahkan orang. Ini yang perlu, karena kenapa kita bukan hidup pada zaman Nabi, kita hidup pada zaman ulama. Cocok, kita butuh hadis, kita butuh ayat. Tapi bagaimana memahami ayat dengan Al-Quran, dengan hadis? Kan tidak bisa. Karena ya dia terima pendapat ulama ini. Ya Quran misi bawa hadis sama. Tapi ku caranya mengumpang hadis saya ku dekat ulama. Itu. Nah itu jadi persoalan sekarang. Nah jadi makruh ini. Mudah-mudahan pada nama Seki Pungala Ta'ala. Nah inilah kira-kira apa yang saya sempat sampaikan sebagai penutup. Apa yang kagak mumpah kagak mau tamana dia ada pura ya guruhi. Ku dekat agak petiruan Pungala Ta'ala masa yulip tinggal. Nah, oleh karena itulah pada lokim itu pada mila doang. Mudah-mudahan paling yang pati roh pengala ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian telah kita simak bersama ceramah Islam yang disampaikan oleh Ustaz Haji Abdullah Wahab LC dengan judul Bagaimana Terhindar dari Siksa Kubur. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan baik, kita jelang rangkaian acara kami selanjutnya.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Elsa, bangun nak, ayo makan sahur.
1: Anissa, iya bu. Mulut banget puasa hari ini.
2: Anissa, cepetan dimakan, nanti keburu imsak loh.
3: Iya bu.
2: Bapak kamu kemana? Kok nggak ikutan makan?
3: Bapak sudah sahur, Bu. Sudah ke masjid.
4: Anak-anak, walaupun puasa harus tetap segar.
5: Suasana sekolah berubah semenjak ibu mengajar lagi.
4: Jangan lemas.
0: Loh, Ibu Sri nggak puasa?
2: Lagi enggak, Bu. Lagi halangan.
6: Pak, jadikan kita bikin buka puasa bersama murid-murid.
7: Insya Allah, Bu. Insya Allah.
8: Boleh.
9: Astagfirullahaladzim. Ini Ramadan loh. Kamu nggak puasa?
8: Maaf, Bu.
4: Sayapno. Ini ada takjil buat kita.
10: Enggak usah, Ibu, enggak usah, enggak usah.
4: Jangan
10: enggak usah. Enggak usah.
4: Ini rezeki, ayo diambil. Ayo diambil.
11: Tapi saya enggak tega, Pak, ngomongnya sama Ibu.
7: Anissa, kita harus sampaikan ke Ibu. Demi kebaikan sekolah kita juga.
12: Ibu, Anissa dan Pak Nurdin mau ngajak Ibu ke tempat spesial loh.
11: Kemana?

0: jangan lemas.
1: Gak puasa.
2: Ini Ramadan loh.
0: Ayo diaduk.
3: Tempat spesial loh.
1: Kemana?
4: Kita mau kemana? Anissa, ini makam siapa nak?
5: Bapak. Bapak, Bu. Bapak sudah tidak nangan kita sejak Ramadan kemarin, Bu.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizna Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda semua. Dan bagi Anda yang penyuka lagu-lagu dari negeri jiran Malaysia, saatnya Anda mendengarkan lagu-lagu tersebut. Saya siapkan lagu dari Thomas Arya, ada Ella, dan kawan-kawan hadir menghibur Anda semua di siang ini. Selamat menikmati istirahat siang.

0: Vokalisnya Thomas Arya, ini lagunya kemana? Saya mau kirim lagu nih buat Ibu Aslinda, Ibu Siti Rosiana, halo buat Andi Delvi, apa kabarnya Ibu Aji Nasma, selamat sore Aji Rasma. Wow, ada yang pingin gabung juga nih di sini di siang gini. Terima teleponnya dulu nih, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Wih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu Malaysia, ikut aja lagunya ya. Boleh salam-salam.
1: Ini ada
0: salam,
1: pesan
0: boleh.
1: Ini bagian.
0: Iya, oke deh.
1: Dari bos JLP.
0: Apa?
1: Dari bos JLP.
0: Eh.
1: Kata yang bagusan, hari Minggu, siap-siap anak, jangan lambat masuk lapangan.
0: Iya.
1: Pesannya anu pengganti, pengganti.
0: Ada jadi situ.
1: Kemudian saya tadi kan cerita sama-sama sama Irman Anto.
0: Iya.
1: Kita sampai Susan, jadi nanti kita sampaikan.
0: Iya.
1: Ya siap saya bilang gitu. Oke, terima kasih Mbak Zian.
0: Oke, terima kasih. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Margianto, terima kasih sudah bergabung kembali di sini. Selalu setia monitor Radio Susia FM Pindrang. Ada lagi yang pingin salam-salam juga nih. Halo, halo, halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: dari Sultan nih, Bu Haji.
0: Sultan di Baru. Mudah-mudahan sudah hujan di sana ya, Sultan.
2: Belum, masih kemarau panjang.
0: Masih sama di Pindrang juga. Oke, lanjut aja ini.
2: Boleh request lagu enggak?
0: Lihat dulu lagunya apa, soalnya lagunya aku sudah siapkan ini.
2: Iya, kalau entar, kalau ada waktu lagunya Sonia. Iya, Sonia.
0: Oh, Sonia mungkin bisa aja. Oke, Sultan.
2: Judulnya Sonia, kau sebut namamu.
0: Iya, oke, Sultan.
2: Iya, spesial untuk teman-teman saja yang saat ini di monitor.
0: Iya.
2: Ada Bapak Haji Margianto yang baru lewat. Salam sejahtera selalu. Ada Haji Aida. Pak Yanita Sumun di Sopeng.
0: Iya.
2: Terus Bobby Polman, Wati, dan semuanya deh tanpa kecuali. Iya. Wajib lanjut suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan, terima kasih sudah gabung di sini di sore, di siang ini nih. Ini udah jam 2 lewat 5 menit ya. Oke, Sultan, terima kasih. Ini Sultan suka lagunya Sonia. Ntar dulu ya, kita ada lagi yang pengen gabung di sini? Oke, kalau gak ada lagi kita dengar dulu lagu dari Thomas Arya. Kemana?

Buat Sultan, lagunya penyanyinya Sonia itu tadi judulnya Luru Cintaku, apa benar itu? Atau kamu mau judul lagunya Sonia? Oke, Sultan di Baru, terima kasih. Saya sudah pilihkan lagunya Sonia dengan judul tadi itu Luru Cintaku. Buat Pak Haji Margianto, selamat sore. Haji Eda mungkin udah tidur siang ini. Selamat sore, selamat siang ini semuanya. Wiwin Rumun Bintang, apa kabar juga? Ada Ramla di Pasar Sentral. Wow, lagi makan es krim. Selamat siang aja ini. Saya mau kasih lagu lagi. Ini buat kamu pencinta lagu Malaysia ini. Ini penyanyinya juga Sonia, tapi judul lagunya Suratan Cinta Kita.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Ya, gimana dengan Sultan? Ada Pak Haji Margianto, selamat siang. Halo buat Tanto di Duri, apa kabar? Aldi bro, mudah-mudahan juga lagi monitor di siang ini. Buat Direka Sapitri, halo buat Ibu Herni Darise, apa kabarnya? Bersama Igaba, selamat siang semuanya. Ibu-ibu guru, bapak guru SMP 1 Pindang yang lagi dekorasi, wow, semakin semangat rupanya.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lainnya.

Artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini petunjuk yang menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran dari kebatilan, orang-orang yang bahagia dari orang-orang yang sengsara. Ini merupakan petunjuk kepada azab yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Dan Al-Quran petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, karena mereka itulah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ayat-ayat tersebut hingga mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus. Dan Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia, penjelas bagi manusia secara umum, sebagai petunjuk, pemberi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa.

0: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
1: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
2: Hah, air mata buaya.
1: Kok air mata buaya sih say?
2: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan. Padahal tidak, sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
2: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
3: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
4: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
5: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
6: Please. Tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
7: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
6: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
7: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
8: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
6: Bos, transfer atau cash?
9: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore dan salam jumpa kembali buat Anda semua di sore ini. Kita jumpa lagi di Ruangan Santai. Edisi jumpa hari ini hari Jumat 18 September 2020. Salam manis buat Anda semua dan selamat terhibur.

banyak nih buat Anda semua. Dari Cici Alwa tadi, Pak Gombale, sekarang lagunya. Ya, kita dengar aja deh lagunya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita

0: online.
1: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirimu.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Hei, Herma ngasakku, mengerti kata?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizna Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK, channel 28.
6: Break Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
7: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ayat ini petunjuk yang menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran dari kebatilan, orang-orang yang bahagia dari orang-orang yang sengsara. Ini merupakan petunjuk kepada azab yang telah ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Dan Al-Qur'an petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, karena mereka itulah orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ayat-ayat tersebut hingga mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus. Dan Al-Qur'an ini adalah penerang bagi seluruh manusia, penjelas bagi manusia secara umum, sebagai petunjuk, pemberi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa.

الله أكبر الله أكبر.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Magi nama kurang suara bapak-bapak. Betul tidak?
1: Iya.
0: Saya punya pantun untuk bapak-bapak. Pergi ke pasar membeli tomat. Dia bilang cakep ya. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomatnya dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, semoga bisa menikah lagi. Amin. Oke, kita buktikan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesu mati jasa kok. Semangat betul, berarti mau. Tetapi sabar bapak-bapak, ada balasan pantun dari ibu-ibu. Pergi ke dokter periksa gigi, sehingga sebentar membeli kopi. Jika bapak berani menikah lagi, artinya bapak mencari mati. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi huwa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah.

Oh. Bapak anggota DPRD Kabupaten Pinrang, yang terhormat Bapak Camat, Kecamatan apa? Mati Rosompe. Babin Kamtibmas yang mewakili, ini kan anak wakil Kapolsek ya. Kemudian Babinsa yang mewakili dan Ramil. Begitu pula yang saya hormati pegawai syara, begitu pula tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang tidak sempat saya sebutkan, termasuk tokoh bangunan. Alhamdulillah, angkakak koromai, angkari kampota, masuri tanah ancajinya ku, tanah riwajo, sengkang, nogu tuntungi, lelengi, tanete malampe, liwengi bulu, matantre, libangi, salok maloang, nakuang ketentu manang ri, riolo tak manang, nasabak ulolongan na ini nawa upurongan rongenge, iya naritu melokak maminasa paletu kaki amar ma'ruf nahim kar watu minu nabilah mamagi-magi.

diri pong Allah Ta'ala nanyari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nah, sebab bagai teman-teman lebih, kita berkumpul di sini itu bukan perkumpulan yang biasa, tetapi itu perkumpulan yang luar biasa. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menugaskan suatu malaikat, satu malaikat. Untuk apa itu malaikat? Na ceneri wiye welinu aga na sampa iya naritu di mana tempat majelis-majelis ilmu. Na ceneri malaikat sampai akhirnya nalolongan di malaikat sampai akhirnya malaikat naik melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melapor malaikat, ya Allah, ada orang yang berkumpul di sana. Di mana itu? Di Indonesia. Di mana di Indonesia? Di Sulawesi Selatan. Di mana di Sulawesi Selatan? Di Kabupaten Pindrang. Di mana di Kabupaten Pindrang? Di Kecamatan Matirosompe. Di mana di Kecamatan Matirosompe? Di Beru, ya Allah. Di mana di Beru? Di Masjid Nurul Kudus. Agana sepung Allah Ta'ala malaikatku nonno kot tarima manangi engkalinga manangi farello duanna nai napa aja muendre narek kode utarima manangi itu farello duanna itu tahu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa kita hadir di sini. Oh, ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Sehat alhamdulillah. Cicilan Pak sehat? Aman. Alhamdulillah. Oke, kita salawat bersama-sama. Boleh?

Alhamdulillah. Mamagi-magi baraka na salawanta pong Allah Ta'ala na rin ko ang kapalilasanta na kadyapay pong Allah Ta'ala. Amin. Na rin ko falik majifi at tungal linota na fasagineki pong Allah Ta'ala. Amin. Na rin ko ang kafale kalolo di fanabunting rifab kalifir pong Allah Ta'ala. Amin. Amin. Mamagi-magi baraka na yewe acaray. InsyaAllah semuanya kita mendapat rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya sekarang sudah Rabiul Akhir. Tetapi yang dinamakan peringatan tidak kenal waktu. Yang penting diperingati, karena kenapa itu menjadi bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magina angka riasan peringatan nasabah angkana ritalar riasangi atak kalufang. Angkana riasan peringatan nasabah angkana riasangi atak kalufang. Narekode gaga riasan atak kalufang na urasa dek na gaga makunrai punai dua anak. Betul? Nasabak nareku matampu lewat sesana. Ia beneku matampu fitumpulan di makokai pak. Aga nasab beneku kak dena wiluk matampu famer. Dia baru naik mana? Tapi dia tahu wate makadaian di Montitofi na kita. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hadir di sini itu untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagai adat-adat yang biasa kita lakukan, termasuk adat telur. Ya. Magina angkat telo, tayi itu telo. Maka deh tomatoriolota alibut telo ko. Ya. Seperti telur, magai deneri setegayase tegayawah. Bertuana ada kita tidak boleh menganggap diri kita lebih tinggi daripada orang lain. Dewetiki mabangka, dewetiki takaboro, dewetiki sombong. Maka ya apa yang dinamakan sombong itu tegenya riasat to mabangka ya mabiasa ki salah faham. Maka dia sangge to bangka ya rosimatan tuli pakewe pakaian-pakaian mahal belum tentu ya mabiasa nariko jokai botinge engka tahu mapake pakaian luar biasa foto nagang kasiku luar biasa lebakna ulawanna aga nasi bici mabangka tu hero. Padahal belum tentu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau apakah mungkin kita kadang salah paham bahwa ya sangnya tu mabangka hero megae otona masoli otona malupu bulana. Itu belum tentu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi apakah yang dinamakan orang sombong itu tegeria sabdo sombong? Apakah dia yang pakai barang-barang mewah? Belum tentu. Atau apakah dia yang punya rumah yang besar? Atau apakah dia yang selalu memakai mobil-mobil mahal? Belum tentu. Karena kenapa hadirin yang dimuliakan Allah, yang dinamakan kesombongan. Betul tidak? Ya. Jangan sampai ini masa nyala tuwe sombong, ternyata ini malasa. Malasa ya titah. De yule mita tawe bahagia, de na yule mita tawe na rekomega waramparanna, de yule mita tawe na rekomakanja ifakeanna. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, lantas apa yang dinamakan kesombongan? Ya sengge kesombongan itu ada dua kriterianya. Yang pertama tidak bisa menerima kebenaran, dan yang kedua selalu menganggap rendah orang lain. Yero kriteriana. Tidak bisa menerima kebenaran dan selalu menganggap rendah orang lain. Ya ro riasangnya toma borro, toma bangka, to sombong. Tabe tak dampengaka, toma-toma lebih. Tabe tak dampengaka. Melodam pekak maraja. Nulle kapang. Idik dek gaga waramparata. Macifi akka tuongetta. Neyekia tuli ale tak miriasa cocok. Mabangka toki asana. Ya. Namoni dek gaga waramparata. Nareko mabiasa to riasa ngaleta lebih matanre na tauwe mabangka toki asenah. Karena yang dinamakan kesombongan itu ada dua kriterianya. Tidak bisa menerima kebenaran, dan yang kedua selalu menganggap rendah orang lain. Olehnya itu, dengan momentum peringatan maulid ini, bagaimana kita bisa menghindari sifat-sifat sombong itu.
ribele manang sifat atakak borokangnya. Ya. Ribele sifat sombongnya, toborroy. Aga je nama biasa tahu yang sombong, yaitu nama biasa tahu yang sombong, nakarana gara-gara padisengeng. Ya. Orang kadang biasa sombong karena kenapa? Karena ilmunya. Mega tahu fenek matanrai sikolana, fenek mega ifat disengenna, fenek tali watoi bangkakna tali watoi borona. Alena mi bawan na secocok na reko engka ya pangewangi akatu alena mi bawan na secocok ya sesai salamanang. Maka ini adalah orang yang sombong, tidak mau menerima pendapat orang lain. Ya. Kemudian, magi tahu yang mafalai. Ya mafalai matuh. Ya. Apalagi penyebabnya orang sombong, itu karena jabatan, pangkat. Mega tahu fenek megai jabatanna, fenek matanrei pangkana, fenek matanrei toya takak burukanna. Fenek luar biasa to sombonna, sampai-sampai dia kadang merendahkan bawahan-bawahannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus kita sombongkan dari pangkat yang kita miliki, dari ilmu yang kita miliki, sedangkan kalau Allah Subhanahu wa taala murka, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan kita dari jabatan kita. Apalagi nareko pejabat-pejabat mi persoalan 5 tahun mi kasih. Ya. Persoalan 5 tahun ufak ko mopo oi. Dia tu ka pak desa ka? Ya. Pak camat. Alhamdulillah. Mamagi-magi na barakah ki pung Allah taala kampotai. Hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab kesombongan ilmu dan pangkat. Olehnya itu idik nafinrengi fung Allah taala fadisengeng, idik nafinrengi fung Allah taala pangkat jabatan tafakke gunai laloi rilaleng-laleng napuroi fung Allah taala. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Narik ko persoalan jabatan mabiasa nasi salah-salah tahu. Mabiasa nasi salah-salah masih kampung bahkan masih jing si salah-salah gara-gara jabatan. Inilah semuanya yang harus kita nah, luar biasa tuh bicaraan anak. Aku Indonesia. Saya tidak bermaksud menyinggung apa ya. Keluarga na nafas samancaji pejabat. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya kita yang dititipkan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan jabatan itu, pangkat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aga fina mabiasa na takabbur tawe, yaitu nakarana gara-gara waramparang. Mega tau fene tali wa isogina, mega waramparanna, maloppo bolana maluat dereg galunna, etali wa liwat toy bangkana. Lantas apa yang harus kita sombongkan dengan harta yang kita miliki? Sedangkan kita yakin bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah murka kepada kita, maka mudah bagi Allah untuk mengambil harta kita. Mega maka da ustaz, mabangka matoa sangaleku, maboro matoa sangaleku, neke engke manamirai waramparaku edetona ale pung Allah taala, tatamba mi luan nagaluku, tatamba mi egana waramparaku. Itulah namanya istidraj. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil hartamu. Wadi jaji pung Allah taala de nale waramparammu. Dek nali fung Allah Ta'ala bolamu, dek nali fung Allah Ta'ala otomu, dek nali fung Allah Ta'ala sininna apunna-punnamu, tetapi apa yang Allah ambil darimu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesehatanmu. Nali fung Allah Ta'ala ajapa-japamu, maka di mana letak sebuah kenikmatan, sebuah harta, narikko tuli malasaki. Aga gunana waramparang yang narikko tuli malasaki. Namo maga kanjak na televisi yang narikko dia gaga fakita aga gunana. Deto gaga nyaman. Namo maga lunrak na andrewe riolota narikko to kolesterol deto gaga nyaman. Namo maga lopona bolata, namo maga solina otota narikko to struk deto gaga nyaman. Yatomi tu yonroi. Onrota tomi bawang, onro liurta. Mage deyul lekedo-kedo.
Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, selama Allah masih memberikan harta kepada kita, maka pergunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bantu pesantren ta, bantu masjid ta, bantu anak yatim, bantu to fakir miskin dan lain sebagainya. Maka semuanya itu akan menjadi harta kita yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, agafi nama biasa na takabur tauwe yaitu nakara nagara-gara ibadah ya. Mega tahu fenek makanja ni nasen sempajanna, fenek ma puasa ni Senin Kamis na jagai, mega sekek na sidekana malole sumenre tanah marajae na ye kya taliwat toy bangkana, taliwat toy borona, taliwat toy sombonna. Alena mi bawan nasat tolisat suruga, ia sesaet tamamanar ranaka. Ini bahaya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iku sempajammu salai, muli salai, serami raja salai tamamana koranaka. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah berbahaya. Olehnya itu jangan pernah sombong gara-gara ibadah. Jangan pernah mengklaim diri kita lah yang benar dan ahli surga. Karena kenapa surganya Allah itu luas untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tamamatoki surga fatamatamatoki idi na male tengana ya. Idi pawiri-wirina kasih. Yang penting tamamana waki surga. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, ada yang lebih sombong daripada itu semua. Di sini poinnya ya. Aku poinnya. Ada yang lebih sombong daripada itu semua. Nege yero ia naritu tode ena sempajang. Ia na tode ena sempajang, toboro na toboroi, tobangka na tobangka, to sombong na to sombonge. Magai nasaba yewe tode na sempajang, na cau sombong, yege na cau bangka iblis. Ya. Magai iblis, iblis risuro suju ri Nabi Adam na cas suju. Ye wetode ena sempajang risuro sujud ripong Allah Ta'ala dadena sujud. Maka dia adalah orang yang paling sombong daripada iblis. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ye sempajatta tafakanjaki sempajatta. Inilah salat kita yang sebenarnya menjadi kewajiban kita untuk sebagai ikatan penghambaan kita. Asisioran na atai na niya fuange akun itu sempajangnya. Hadirin jamaah yang insyaAllah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu luar biasa, iblis selalu menggoda kita barakwa mengifene ribele mana ngir perintana fung Allah Ta'ala. Yaitu iblis, dia itu sebenarnya menangis ya. Iblis menangis, itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karangan Ibnu Katsir. Dia mengatakan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahwa ranna iblis surah bi arba'i rannat. Yaro iblise teri madengi-dengi, dia menangis menjerit-jerit karena kenapa? Karena ada empat persoalan. Yang pertama, hina lu'aina wa hina uhbita wa hina wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hina unzila suratul Fatihah. Yaro iblis materi-teri madengi nasaba apa perkara. Ada empat perkara iblis itu menangis. Yang pertama, hina lu'aina, ketika iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mage yaro iblis sebelumnya dia adalah hamba yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di langit pertama iblis itu dinamakan al-abid. Di langit kedua, iblis itu dinamakan As-Sahid. Di langit ketiga, iblis itu dinamakan Al-Arif. Dia yang ma'rifatullah, dia kenal betul Allah. Di langit keempat, dikenal dengan Al-Wali. Dia adalah kekasih Allah. Di langit kelima, dikenal dengan At-Taqi. Itu iblis riola. Dikenal dengan At-Taqi, hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di langit keenam masyhur dikenal namanya iblis dengan Al-Khasin, yaitu pembuka pintu surga. Di langit ketujuh iblis dikenal dengan Azazil. Azazil, dia adalah hamba yang paling luar biasa penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kenapa hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu kesalahan, dia menganggap dirinya lebih sombong. Dia lebih tinggi daripada Adam,
maka dia mendapatkan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama membuat iblis menangis. Kemudian wahina uhbita, ketika iblis itu dilemparkan dari surga. Ifasi falir suruga yaro iblis gangkana riapiang, dan dia itu di lautan Basrah, ya, di lautan Basrah, sampai akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, di akhir zaman nanti itu fitnah-fitnah itu akan muncul pertama kali dari daerah-daerah Irak, di lautan-lautan Basrah. Karena kenapa? Di situ memang iblis diturunkan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang ketiga, iblis menangis menjerit-jerit hina wuli dan nabi sallallahu alaihi wasallam riwat tunari jajan Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis menangis menjerit-jerit. Karena kenapa hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat itu luar biasa, semua yang disembah orang-orang sinina anuna sompai tauwe, ketika Nabi wa'ed, ketika Nabi lahir, maka pada saat itu semua penyembahan berhala-berhala itu hancur, hancur dengan sendirinya. Karena kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu pengusaha yaitu Raja Abraha. Ini Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi apa hadirin yang dimuliakan Allah, dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iye Raja Abraha jokkeni melo hancurkan Ka'bah si bawa gajana, nainappa dia menghadap ke kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, yang di mana pada saat itu dia adalah tokoh agama, tokoh pemuka-pemuka, pemuka masyarakat, sampai akhirnya mangoloni Abraha ri Abdul Muttalib. Aga nasang emelo kak hancurkan Ka'bah. Aga nasang Abdul Muttalib nareko ternak melo muala engker ternakku mega yerona muala lesuno. Tetapi apa yang dikatakan Abraha, yero Ka'bah melo hancurkan. Apa yang dikatakan Abdul Muttalib? Kalau begitu, kamu berurusan dengan yang punya Ka'bah itu. Niga pungala ta'ala. Sampai akhirnya melok hancurkan Ka'bah. Nah, hancurkan Ka'bah sampai akhirnya Allah kirim burung ababil. Nah, hancurkan Raja Abraha bersama dengan pasukan-pasukannya. Ka'asfi makul. Fapadai daudaunge nanre ule. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah, berkah dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, pantaslah kita cinta kepada Nabi, pantaslah kita senantiasa merindukan Nabi. Magai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah luar biasa cintanya kepada umatnya, luar biasa sayangnya kepada kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum kita lahir, Nabi sudah memikirkan kita, Bapak Ibu. Jauh sebelum kita lahir, Nabi sudah memikirkan kita. Yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau wafat, melo imate Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakadana pun Allah taala ri malaikatna. Jibril, Israel, ta'al. Sami'ana wa ata'ana ya Allah. Kami turut ya, kami turut atas perintahmu ya Allah. Aga nasab pengala ta'ala nonoko meduka kak nyawana Muhammad. Maka bergetar badan Israel. Karena kenapa? Yang mau dicabut nyawanya yaitu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad. Maka nononi Israel sampai kepada Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Saya sudah tahu maksud dan tujuanmu Israel. Silahkan laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Israel ini Pak luar biasa. Narekko macabuk nyawai, tidak pernah pamit-pamit dan tidak pernah permisi-permisi. Ya. Langsung luar biasa. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, ini Israel pamit pada Rasul. Ya Rasul, tabe meloka medui nyawata. Tetapi apa pesannya Allah? Israel, ya romatu nareku medui nyawana Muhammad pelan-pelan. Fapadai gemme medu ri tepungnya. Ya. Pelan-pelan.
Jadi luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada saat itu? Maka ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Silakan cabut nyawahku, silakan cabut ruhku." Ya ro narikko icabu iroh. Luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Luar biasa pedih

apamula ajeta nendre riututa. Mungkin pada saat itu kita masih sempat mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tetapi narek koyeddu ni yeruruhta voleri ututa nende rifopatta, maka perkataan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu sudah tidak bisa kita ucapkan. Maka dia mani la ilaha illallah. Narek koyeddu si yeruwapamula fopatta riakka mende rifosita, namo la ilaha illallah detona narulem puada. Agama ni Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Fura siyero riakka siyero ruh tak nyawata mendre riadda tak arota, namo Allah detona riule puada. Maka demani huwa, huwa, huwa. Agar huwa pengala ta'ala matuh kul huwallahu ahad. Riyaddu siyewe nyawata e mendre rigalagata, namoni huwa detonan ule puada, namoni hu detonan ule puada. Nekya rifakanjaki menibawang acacana atita, rifacacajarungi atita narikitap tong alifu. Riketit tong alif fakanjaki faringarata malimba nyawai, lari mendre nyawai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu maka dai nabi ta nigi-nigi malai ada pacapuran kalimat la ilaha illallah dakhalal jannata mai surga. Tetapi persoalan bisakah kita mengucapkan la ilaha illallah dengan memperbaiki seperti yang tadi hadirin yang dimuliakan Allah. Olehnya itu nabi memberikan jalan untuk kita. Nah sebab mabiasa alalangan na amatengangnya mabiasa nakaran alasah. Olehnya itu engka sikiri nafak guru ngeki nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibaca oleh orang yang sakit. Aga nasan nabi ta mangkala fi maradihi nigi-nigi to baca yewe sikiri erilasana summa mata na inap pa yero la sanna nasabari namate lam tata'am hunar de nagesai apinna naraka. Ya. Ini janjinya nabi. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi Ibnu Majah. Kemudian ini perkataan dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nareko yero atai malasai nabacai rilasanna la ilaha illallah. Sebenarnya sipak kada ada kitu sibawa fungala ta'ala. La ilaha illallah, sikir yang pertama, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dek gaga puang sangadina pongala ta'ala, nan niya pongala ta'ala maraja. Na balik ifongala ta'ala, aga nasa fongala ta'ala, la ilaha illa ana wa ana akbar. Eya takut dek memang gaga puang sangadina iya, nan niya iya na puang kaminang maraja. Itu sikir yang pertama. Malat dek sifalik lasata tambetoilis. Sikirita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dek gaga puang sangadinna pungala ta'ala, dek gaga konsina punai pungala ta'ala. Na balik isi pungala ta'ala, eya taku dek memang gaga puang sangadinna iya, nanya dek gaga konsiku. Iya mi bawa puang. Malat dek sila satta ribacai la ilaha illallah lahul mulku wa lahul ham. Dek gaga puang sangadina pungala ta'ala, pungala ta'ala na punai apuji-pujinge dan niya pungala ta'ala makuasa. Nabali siki pungala ta'ala e ataku dek memang gaga puang sangadina iya, dan niya iya na puang farallu memang ripuji, dan niya iya na puang makuasa. Malat dan sila satta ribaca ci la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Degaga puang sangadina pongala ta'ala, nan niya degaga elo degaga ule sangadina elo ule na pongala ta'ala. Nabali siki pongala ta'ala, eya takku dek memang gaga puang sangadina

Ia nania dek gaga elok dek gaga ule sangadin na elok uleku. Yaro nasa nabi tak narik kori baca yaro apai sikiri rila sakta maka lam tata amhun nar narik ko yaro la sakta na sabari na tomate dek nagesaki apin na neraka. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Rasul ingin dicabut ruhnya. Ditanyalah oleh Israel. Ya Rasul. Mafaddiga. Suruna Allah Ta'ala mafaddiga. Suruna Allah Ta'ala mafaddiga. Ya Rasul, apakah sakit ya Rasul? Maka dicabutnya ruhnya Muhammad. Apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sakit Israel. Mafaddi Israel. Pada saat itu apa yang dikatakan Rasul? Rasul lantas berdoa, puang. Jangan tak kasih tafakan nai susana sakaratul maut ri umatku. Jangan sampai umat saya merasakan yang dinamakan sakaratul maut. Ya Allah, ya Rab, jangan sampai orang-orang mati rasompak merasakan pedihnya sakaratul maut. Jangan sampai anggota DPRD merasakan sakitnya sakaratul maut. Jangan sampai orang-orang Beru mengatakan, sana Beru ya, merasakan pedihnya sakaratul maut. Apa yang dikatakan Allah tidak bisa Muhammad. Dena wedding, macigok-cigok tau ya kro. Ya. Makanya dalam sakaratul maut kita pun akan merasakan pedihnya sakaratul maut. Tetapi yang menanggung setengahnya itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ricabu niruna nabita, maka bercucuran keringat Rasul, bergetar badannya. Lantas Aisyah langsung mengambil tangan Rasul, dia usap di keningnya. Magi naliman nama to nabita nala, itu nakarana ero limana nabi tak melengi. Luar biasa lengina. Aku idi limata. Idi namisengi. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ibu, apakah Rasul cinta kepada kita? Cinta tidak. Apakah Rasul sayang kepada kita? Pertanyaan saya, mana lebih besar cintanya Muhammad kepada kita atau cintanya suami tak kepada kita? Mana kira-kira? Cintanya kasih keras. Alhamdulillah. Ya. Jadi luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar cintanya Muhammad kepada kita, maka pantaslah kita cinta kepada Muhammad, pantaslah kita sayang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matu riasori monrina fongala ta'ala fadari foto komanan ni fa amma man sakulat mawasinu fa huwa fi aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawasinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nigi-nigi tau matana pappedecenna, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na nigi-nigi tau maringa pappedecenna, maka dia akan mendapatkan neraka. Jadi luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah, matu pada ripatokko manan ni, kita pun akan dibangkitkan luar biasa. Ripatokko manan ni mati ria sorimontrina fungala ta'ala. Pada saat itu semuanya kita akan sibuk dan kita pun akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang sering kita lakukan. Narek koto na foji mabo, minung-inungan mape waju, tokongi matu ria sorimontrina fungala ta'ala dalam keadaan mabo. Teler ya. Narek koto na foji menau, maka dia akan dibangkitkan dengan apa yang dia curi di dunia ya. Nulero kafang angkana tomatoto manu, angkana tau marenreng bembe, angkana tau kafang mesang aspal ya. Mana kemana je lalat tuli masolang deva nasiage tanah masolasi ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu semuanya kita akan dibangkitkan. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Pada sibuk mana ki? Rijampangi aleta, riurusu aleta.
dekna dari jimpangi bahkan keluarga ta. Bahkan kata Nabi, andai kata ada orang yang dibangkitkan bersama pasangannya, lantas pasangannya itu ditarik, diseret masuk ke dalam nerakanya Allah, maka dia tidak akan memperdulikan pasangannya itu. Bahkan maka dah alabawan nih. Contoh, iya mate, kemudian akan dibangkitkan bersama istri saya. Dibangkitkan bersama istri saya, lantas pada saat itu malaikat mengambil istri saya, menyeretnya ke dalam neraka. Ini contoh pak ya, nauzubillah, semana nauzubillah. Apa yang saya katakan? Ala bawa nih, mana nak metoh. Tuli macai metoh. Ini contoh. Karena kenapa tidak ada yang sudah memikirkan orang lain? Orang tua tidak akan memikirkan anaknya, anak tidak akan memperdulikan orang tuanya, suami dan istri tidak akan saling memperhatikan. Karena kenapa? Hadirin yang dimuliakan Allah, semuanya sibuk dengan dirinya sendiri untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala, melok moloi pengadilan Allah taala. Tetapi pada saat itu ada sosok manusia yang luar biasa sibuknya. Luar biasa sibuknya sosok manusia itu nigayro, ia naritu nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang luar biasa sibuknya di akhirat kelak. Di padang mahsyar bagaimana? Apa yang dikatakan Rasul, aina ummati, tegini umatku, tegi umatku nasapaki nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mengenal kita? Ternyata kita akan dibangkitkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berwudu, yang senantiasa bersalawat kepada Nabi, maka dia akan dibangkitkan dengan cahaya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah mengenalnya di akhirat kelak, sampai akhirnya dibawalah bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mata manirilalana surga pamasena pongala ta'ala. Maka senanglah perasaan Rasul menyama papenadina nabita naitai umat narilalana surga. Tetapi pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingat ada yang dinamakan neraka. Sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masui poler surga najokkari neraka. Maka apa yang dilihat dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Disitulah luar biasa siksaan yang pedih, siksaan yang tidak ada ampunan, siksaan yang luar biasa sakit. Akorilalan narana kapacalan nafungala taala, bagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Allah gambarkan dalam Al-Qur'an,

0: يصرف به وبما في قلوبهم والجلود.
1: Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyiksa hamba-hambanya yang durhaka, yang tidak taat kepada Allah, dengan siksaan seperti apa? Dia akan dipakaikan pakaian-pakaian yang terbuat dari api, kemudian disiram kepalanya dengan air yang mendidih, sampai akhirnya kulitnya hancur dan isi perutnya hancur, sampai akhirnya dicambuk-cambuk. Maka lolo yertawelo mesu poleri naraka, gangkana letu iri baban naranaka rigetes si poleri maleka. Nah, ini apa rifakkalehu si memang luar biasa siksaan pada saat itu. Angkat ona tahu, dena faja si mata tuliri setrika alinrona benrena alekna. Karena kenapa? Dia adalah orang-orang yang kikir. Angkap pedalek na pengalat taala naike dek mana hanang kena sekekengi, dek mana hanang kena sumbangengi. Angkat tahu luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Dia itu ifapei ceritaan, ifapei apa menjadi ketapelnya, dia itu dilontarkan dengan batu-batu dari api sampai akhirnya dikena kepalanya. Manangkah yerona tauwe pacalan atau de ena sempajang hancur rifapei ulunna gangkanna hancur nareko hancur si ulunna rifakalehu si rifape si hancur si yena rupacalan atau de ena sempajang magai nasabak yerto de ena sempajang mabiasalad ulunna mega nala alasang magai de mas sempajang mafadi uluku magai de mas sempajang pusika magai de mas sempajang stres ka magai de mas sempajang kamofi bedakku ulunna to. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa pedih. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melihat ada dari penduduk neraka itu rigatungi ulunna riasiorengi weluana nainapa angka manuk-manuk pole si mata tuli pitoki, sampai akhirnya bercucuran keringat, bercucuran darah, sebuk-sebuk manang alena yenaro akal rafanganna tau makunrai. Jangan salahkan aku selingkuh ya, ada film begitu ya. Yenaro makunrai pacalana makunrai magai, dia yang gemar bersina, dia ditusuk kemaluannya sampai kepalanya dan dipanggang dibakar. Pacalana makunrai yang bersina, begitu pula dengan laki-laki. Pacalana makunrai ye de mana na tututu iorena ya, detoga agakue ya, kanjak mana seta tutuk mana sorena dewi sang narikolesui. Nabi kita apa itu? Nabi tak matan resiri luar biasa. Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa tanrena sirina. Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwatuna masola kabai den macedo Nabi tak untuk pedecengi, sampai akhirnya menrek Nabi tak mempe-mempe kabai, sampai akhirnya ada angin. Nakan najubana Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam faitai bitina. Faita bitina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lupa Nabi ta mabara rufana na tarosiri. Oh ibu. Nabi ta burane. Bitina bawa colong temaka sirina. Ulangi pi. Nabi ta burane. Bitina bawa colong temaka sirina. Sisepi. Nabi tak burane bitina bawa colok temaka sirina. Nah ini makukoy. Aja nama kada bitita fopat tak na lagi colong tuli kecawa-cawa mofi. Maka bagaimana caranya kita mau selamat? Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cintanya kepada umatnya, kasih sayang Rasul kepada umatnya, sampai akhirnya Rasul melihat semua umatnya di dalam neraka disiksa, Rasul pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul berlari ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, bersujud di hadapan aras, meminta berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dikatakan Allah? Kum ya habibi Muhammad tokoko. Silakan bangkit wahai kekasihku Muhammad. Apa yang ingin kamu minta? Maka apa yang dikatakan Rasul? Ya Allah, saya mohon ya Allah, saya minta ya Allah, tolong keluarkan umatku dari nerakamu yang di dalam hatinya ada kalimat iman, yang di dalam hatinya ada iman dan takwa, walaupun itu sebesar biji kurma. Maka apa yang dikatakan Allah, silahkan ambil umatmu Muhammad. Jokka di Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naita si ranaka angkatonia karo naita angkatona kapa naita karo orang-orang beru magai oh iya naro biasa makipas eh mafalla ini mafalla mato ya oh iya naro biasa emegat tallo nala

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla la wa may yudlilhu fala hadiyala wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Maghrib dan Isya yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita melanjutkan kajian tafsir, tepatnya pada surah Al-Fajr. Jadi yang memiliki Al-Quran boleh dibuka surah Al-Fajr, di mana dalam surah Al-Fajr ini Allah memulai dengan sumpah dengan menggunakan Al-Fajr karena keluar biasaan.

waktu fajar ini, disusul dengan walayalin ashar, ya ashara min Zulhijjah, wasyaf'i wal watr. Demikian juga hitungan genap dan ganjil. Demikian juga sumpah ini dilanjutkan dengan al-lail idza yasar, malam apabila ya malam apabila mukbilan datang atau pergi. Isi kandungan yaitu ayat surah ini dimulawali dengan pada ayat alam tara, apakah ta'alam kau mengetahui Muhammad kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ya bagaimana Allah memperlakukan ya satu kaum namanya kaum Ad, ya penduduk Iram, yaitu penduduk Iram. Iram ini adalah nama kaum Ad dahulu. Jadi lafal Iram dapat dianggap sebagai atop bayan hi'adul ula fa Iram atop bayan au badal, dan mungkin juga adalah pengganti wa man usharab li'ilmiyatin wa ta'nis. Jadi dia itu tidak menerima tanwin karena ilat alamiah dan muannasnya. Ya, di mana kaum Ad ini memiliki tubuh-tubuh yang tinggi. Mereka adalah orang-orang zatul imad. Aitul. Kana tulu tawilum minhum arba'u mi'ah zira'an. Jadi itu tingginya kaum Ad itu tersebut, paling tinggi di antara mereka mencapai 400 hasta. Ya, tingginya itu luar biasa kaum Ad ini. Jadi kaum ini allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan sepertinya di negara-negara lain. Ya, kaum ini memiliki kekuatan dan keperkasaannya. Wa thamud alladziina jaabu, dan kaum Samud ini adalah kaum yang memotong, maksudnya memotong di situ adalah kaum yang beri keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala qata us-sakhr, ya mampu memahat batu-batu besar. Lafal az-sahar adalah bentuk jamak dari lafal sahra, jam'u sahra. Wa tahadhuha buyutan, jadi batu itu yang dipahat lalu dijadikan sebagai ittakhaduha buyutan, rumah. Ya. Jadi dapat caji boleh rubatuero. Tahaduha buyutan bil wadi wadil qura. Jadi ada namanya tempat di lembah yakni wadil qura namanya. Nah, disitulah dia bermukim. Nah, tetapi diketahui bahwa mereka tidak menerima menerima perintah atau anjuran rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka, sehingga dihancurkan oleh Allah dengan satu azab. Azabnya adalah ya didinginkan sab'ala alim wa thamaniyat ayyam, ya 7 malam dingin terus menerus sampai membeku. Saking dinginnya itu rontok semua ajukar romai seperti dibakar, tapi dia rontok akhirnya matilah dalam kedinginan. Inilah karena tidak tadi mengatui perintah Allah Subhanahu wa taala, rafadu, menolak ajakan nabi beliau. Kemudian diketahui juga bahwa ya kaum ini memiliki keahliannya tadi adalah mampu membuat rumah yang terbentuk dari batu. Jadi sebetulnya saya lihat kita amati sekarang ini
manusia-manusia kembali lagi menggunakan arsitektur alami. Jadi ada orang yang membuat rumah di pegunungan, digantung rumahnya, rumah tertinggi. Ada juga yang rumahnya bundar-bundar. Jadi kembali kepada arsitektur dalam Al-Quran dan ya kitab-kitab sebelumnya. Ya mungkin juga ini adalah bentuk kebosanan. Cuma kalau kefia Allah mengazab, kalau di sekarang lain lagi. Ya Allah mengazab kita ini, saya lihat Allah mudah-mudahan ya hanya kapasitas menimpakan bala, cobaan. Ya, baru-baru kemarin lagi di televisi kita lihat terjadi tsunami di Selat Sunda, Anak Krakatau meletus, itu apa kesan naik batu Nairokarta turun ke laut, mengakibatkan ya fenomena tsunami. 280 sekian orang sudah dicatat tadi meninggal dunia. Ada seorang ya siapa namanya, Jim juga masuk di situ. Jadi ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menimpakan sesuatu, mudah-mudahan ini adalah cobaan bukan sebagai azab. Ya, kenapa? Karena kita lihat sekarang juga fenomena manusia sekarang ini ya likasratihim. Jadi banyak juga seakan-akan ya membuat kemaksiatan, kemudian inilah bentuk-bentuk seperti dilakukan di sini Fir'aun. Nah, Fir'aun dzil autad. Jadi itu Fir'aun dikatakan memiliki autad dzil autad. Fir'aun yang mempunyai pasak. Jadi pasak itu mirip sekali dengan paku. Kenapa dikatakan autad di situ? Karena Fir'aun itu kalau menyiksa orang, ya biasanya disiksa dengan cara empat ini dipasak, dipaku. Jadi tangannya, tangan dua kiri kanan, kemudian kakinya juga. Jadi arba atau autad. Yasuddu ilayya yadu wa rijlin. Ya may yu'adzibahu yu'adzabahu. Jadi kalau ada orang disiksa di zamannya Fir'aun itu, siksaannya begitu. Modelnya dipasak kiri kanan, kemudian ya disiksa. Kenapa mereka melakukan ini? Alladzina tagaw tajabbaru. Karena dia itu merasa, ya Fir'aun itu merasa bahwa mereka, dia adalah Tuhan. Dalam firman Allah dikatakan ana rabbukumul a'la. Tajabbaru, takabbur. Nah, dia adalah raja yang berkuasa lalu mengklaim dirinya adalah Tuhan. Tajabbaru fil bilad, di negaranya. Maka apa yang terjadi? Fa aktsaru fihal fasad. Ya, fa aktsaru fihal fasad. Banyak sekali megalada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh Fir'aun karena terlalu takabur. Ya, takut tersaingi. Nah, apa kerusakan ditimbulkan oleh akibat dari kesombongannya ini adalah al-qatlu wa ghairihi. Jadi banyak sekali melakukan pembunuhan. Orang yang tidak mau sujud menerima perintahnya dibunuh. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan ya ada salah seorang peramal yang mampu membaca apa namanya ini, ya sesuatu hal yang akan terjadi, bisik. Ya Fir'aun akan lahir nanti bayi, ya kan dalam sejarah akan lahir seorang bayi nanti yang akan mengambil alih, kamu punya kekuasaan, bahkan mengalahkan engkau. Nakal aku mata Fir'aun. Tanya, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, inilah Nabiullah Musa alaihi salam. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya Fir'aun mengeluarkan perintah. Semua anak laki-laki yang dilahirkan di dalam kerajaannya itu segera dimatikan. Yunun. Aga sabana? Sabana adalah ditakutkan anak laki-laki yang terlahir nantinya ini justru dialah
ya yang akan menyaingi Fir'aun. Ya, tetapi apa yang terjadi? Allah Maha Kuasa. Ibunya Nabi Musa melahirkan. Nah, apa yang terjadi? Waktu dilahirkan turun petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Ummi Musa alqihi fil yam, itu anakmu itu masukkan dalam peti lalu alirkan di sungai. Ya, kalau kamu tidak mampu ya untuk menjaganya, takut ya ditimpa apa namanya perintah Fir'aun. Ya, jadi dialirkanlah Nabi Musa dimasukkan dalam peti. Siapa yang dapat? Istrinya Fir'aun. Mandi di sungai, neruntu iro peti, nabuka. Tika-tika itu juga waktu dibuka, ini Musa bayi yang kecil tersenyum. Akhirnya merasa bahwa wah, ini anak perlu saya ambil, saya perlu selamatkan. Akhirnya dibawalah ke Fir'aun. Saya dapatkan seorang bayi terhanyut di sungai. Anak ini mungkin kita bisa pelihara. Kenapa? Karena ya kita katanya juga belum punya anak. Nah, begitu akhirnya selamatlah Nabi Musa dibawa ya pengasuhan Fir'aun. Dan ini terjadi bahwa fa'aktsaru fiha al-fasad al-qatlu wa ghairihi. Mereka berbuat banyak kerusakan. Al-qatlu, melakukan pembunuhan. Nah, wa ghairihi, kesaliman. Fasabba 'alaihim, karena itu Rabbmu menimpakan kepada mereka semetih ya azab. Nau'un azabun, semetih. Apa azabnya Fir'aun? Ya, dalam Al-Quran sendiri di ayat lain dikatakan Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Laut Merah sewaktu mengejar ya Musa. Dia ikut juga mengejar ya. Allah memberikan ilham kepada Nabi Musa, ya Musa pukulkan tongkatmu ke laut. Maka sewaktu dipukulkan seketika laut terbelah menjadi jalanan. Lewatlah, larilah Musa dengan tentaranya. Sewaktu selamat, Allah perintahkan lagi, ya Musa kembali, pukulkan lagi tongkatmu itu ke laut. Sewaktu dipukulkan tongkatnya ke laut, seketika laut itu menjadi tadinya jalanan, berubah lagi menjadi laut, air. Tenggelamnya teleni Fir'aun bersama tentaranya, tenggelam. Sampai akhirnya di dalam riwayat dikatakan sewaktu Fir'aun itu melo telang, melo ni mate, itu Fir'aun ya nyawaan okumani akan nasana ya tenggorokannya ya. Dia mengatakan, ya ini tubtul an, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Dia bilang begitu. Wih, tobat tu kan anak sama kukui. Tobat, tobat Fir'aun di, ya, tobat Fir'aun di tengah lautan. Tobai. Ini tubtul an. Karena saya sudah tobat ya Allah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Mata patungan anak sesibawa puanna Musa sibah Harun. Nah, inilah dikatakan tobat yang demikian ini tidak, tobat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebabnya? Ya yugargir. Karena hukuman telana napa milo tobat, hukuman pacapuran no nyawane tenggorokan napa milo tobat dina diterima. Makanya dikatakan inama tobat tu ya malam yugorgir, diterima itu tobat, tapi tobat yang ditobatkan itu ya semenjak tobat itu jangan aku mani madam mani memani lepu mana akan nasane memani lepu nyawana napa kada
tobat apa. Nah, tobat yang demikian ini seperti tobatnya Firaun ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena yugargir. Yugargir manahu ya mada manime mani capu. Napa kada tobat? Napa kada inni ya Allah inni tubtul an amantu bi rabbi Musa wa Harun. Jadi tidak berguna tobatnya. Nah. Jadi Allah menimpakan azab ini, azab ditenggelamkan, tetapi di lain pihak Allah memberi lagi. Ya Fir'aun al-yawma nunajjika bi badanika walitakuna ayatan man khalfak. Hey Fir'aun, saya awetkan engkau punya jasad. Jadi ditemukan jasadnya. Dena hancur. Bahkan menurut riwayat bahwa itu jenazahnya Fir'aun berada di piramida. Jadi ketu piramida kumasere berbentuk segitiga makul. Nah, itu di tempat untuk menyimpan jenazah. Ternyata di situ disimpan jenazahnya Fir'aun. Kalau toh kita mau mengakses melihat lewat internet, boleh kita ya akses mumi Fir'aun. Masun itu norowangkan ini bentuknya. Nah, karena memang diawetkan, apa gunanya diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya Firaun ini?

0: banyak dari melihat dari langit, mirsad. Nah, jadi kalau kita ini amalan mirsad ini kita aplikasi di dunia ini gunakan namanya CCTV. Inilah alat teropong kita, kita bisa melihat kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Yarsudu amalul ibad fala yafutuhu minha syai'un liwajazi 'alaiha. Jadi Allah mengamati perbuatan-perbuatan hambanya. Fala yafutuhu minhu syai'at. Jadi tidak ada terlalaikan. Tidak ada terlalaikan. Dalam satu hari Allah mengawasi kita. Apalagi dibantu oleh malaikat. Dalam ayat dikatakan, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada kalimat satupun ucapan yang kita ucapkan min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat raqib dan atid di setiap orang itu. Ada malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengawasi, mengamati apa yang kita kerjakan. Jadi semua tercatat, terekam. Yang kedua, Allah memiliki al-mirsad. Jadi alat ya digunakan dan luar biasa ini. Fa ammal insanu, adapun manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah al-kafir. Ini tausiah. Jadi ini wejangan bagi kita ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kondisi al-kafir, golongan orang-orang kufar. Idza mabtalahu ihtabarahu. Ya, itu orang-orang kufar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbuhu. Ya. Apa ujiannya? Fa akramahu, dimuliakan katanya apabila diberikan bil mal. Gikuiro, orang-orang kufar itu dikasih banyak harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ikumege orang paranna. Beliau berucap, apa ucapannya? Wah, saya ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya dikatakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena diberikan harta yang waramparam mega. Padahal dia tidak tahu maka dari waramparanya hanya ujian bagi mereka. Nah, inilah yang terjadi pada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Wattunna yeringi. Ya, pilihan. Apa pilihannya? Sulaiman mau harta, mau wanita, atau mau kekuasaan, atau mau ilmu. Dipilih ilmu. Seketika dipilih ilmu, maka diberikan kesemuanya. Apa yang terjadi? Ya, Nabi Sulaiman mengatakan, hada min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan-kelebihan semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Apa maunya Tuhan beri uji-uji seperti ini? Dikasih kekayaan, dikasih semua, mampu bicara dengan makhluk. Liyabluwani aashkur an akfur. Saya ini mau dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah saya ini termasuk orang bersyukur atau termasuk orang yang kufur. Nah, ini orang kafir ini, idza mabtalahu ikhtabarahu rabbuhu fa akramahu bil mal wa ghairihi wa na'amahu, diberikan kenikmatan, banyak sekali kenikmatan dunia diberikan. Nah, fa yaqulu rabbi akramani. Dia mengatakan, wah, ini Tuhan saya ini memuliakan saya. Kenapa saya dimuliakan? Napa kalab bikana sapuakku? Nasaba nalikka mega waramparang. Kajaja muata marannu nariko mega waramparang diolikki. Sebab apa? Ya, ada amanah tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma idza mabtalahu faqadara. Kalau dia orang kafir tadi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ad-dayyiq, fakir. Ya, sempit. Ya, sempit. Nah, faqadara alaihi rizqahu. Rizkinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya.
0: Apa yang

terjadi payakulu rabbi ahanan. Saya ini Tuhan saya ini napakatuna karena sepuakku. Kadang napakatuna karena sepuakku ini. Sebab apa? Ya saya ini diberikan ya kemiskinan. Akallah sekali-kali tidak ridha alaisal ikramu bil ghina. Bukanlah kemuliaan seseorang itu karena banyaknya hartanya. Nah ini kenyataan kita lihat. Engkau tahu utamaka karena waramparana. Ketika kaya menjadi kaya sekali. Semua orang ku ogi kira-kira lo kima depe. Ia cede pungaji. Agak sabana kan mulia. Ini dikatakan laisal ikramu bil ghina, bukan itu. Bukan karena harta orang dimuliakan. Wal ihanatu bil faqri tanniyatuna sab, ya bukan juga karena kita ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke diipakatuna ke napakatuna ke punatana dengan kemiskinan. Kenapa? Karena kenyataan banyak orang yang kaya temaka banyak sekali uangnya, hartanya, semuanya seketika jatuh miskin. Kenapa? Ketahuan iruntui. Ternyata duit nami pe negara na alai ye. Ya ala reka PK. Ita rungku topi alaman direkut sambil semuanya seketika jadi miskin. Berarti tidak selamanya disimpulkan harta yang banyak yang bergandeng dengan kita. Nah kada kini apa kalah biki pungala ta'ala. Padahal ini adalah ujian. Seketika juga kita nanti berpindah, harta itu akan menjadi ya harta miras keturunan kita, ahli waris kita. Wa inna ma huwa bitta'ati wal ma'siyati. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu dimuliakan karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu dihinakan ipakatunai oleh Allah taala karena banyak sekali melakukan kemaksiatan. Tetegare, mega mau ikut kotang kotor rajin lo sempaja rajin beribadah, selalu itu dihormati, ya dimuliakan. Kenapa? Allah sudah memberikan suatu firman, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang ya yang paling taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah al-imtisal awamirillah wajtinabu nawahihi. Jadi takwa itu ya kita mengamalkan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ijtinabu nawahihi, lalu kita menghindarkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mengangkat derajat kita. Tapi di sisi lain yang menjatuhkan derajat manusia itu adalah maksiat. Maksiat. Nah, kalau kita bermaksiat, maka derajat kita akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kuffaru Makkah la yantabihuna bidzalik, dan orang-orang kafir kota Makkah waktu itu tidak memperhatikan hal ini. Ia minasa ngelena maka da napakalabbi kita we narekomega waramparang. Nah, ini ternyata kita lihat juga kita ini banyak diantara ya orang-orang yang kita ini selalu begitu. Maka dapat ia penepakalah bitau nak kromehi orang parana. Padahal apa yang terjadi? Ya kita berharap bahwa harta yang dimiliki itu adalah dari jalan yang halal yang didapatkan sesuai dengan ya syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Bala yukrimun al yatim, dan dia juga tidak memuliakan anak yatim. Ya. Kenapa tidak memuliakan anak yatim? La yusinuna ilaihi ma'aginahum aw la ya'tuna haqqahu minal miras. Jadi kalau ada anak yatim biasa itu ya la yusinuna ilaihi, tidak apa namanya? Ya, sudah tidak berbuat baik lagi kepada anak-anak yang yatim. Mati nyumbu nanasang induk nah. Ini tidak mereka berbuat baik. Walayutuna haqqahu, yang lebih fatal lagi tidak memberikan hak kepada anak
yang seharusnya diberikan haknya. Kenapa anak itu berhak? Karena anak itu memiliki ya harta peninggalan, warisan dari orang tuanya, warisannya dinalingi. Nah, sedangkan ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana waqafil yatim fil jannati hakadha." Senabita. Fasyara bi asbihi li wal ibham. Jadi Nabi Senabita ya nasan orang yang ada di dalam rumahnya ada anak yatim. Inilah rumah yang terbaik. Di dalam rumahnya ada anak yatim. Anak yatim itu dia pelihara dengan baik. Itulah rumah yang paling baik. Dan rumah yang paling buruk adalah rumah yang dalamnya ada anak yatim dan anak yatim itu ya yasu alaihi diperlakukan secara buruk. Nah, itulah rumah paling buruk. Nah, sebaliknya. Lalu Nabi memberikan petunjuk, ana wa kafilul yatim, saya bersama orang yang memelihara anak yatim itu fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala duduk berdampingan seperti jari tengah dengan telunjuk. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yahudduna anfusahum wala ghairihim, tidak menganjurkan juga orang lain ala ta'am, untuk memberikan makanan orang-orang miskin. Bahkan wayakuluna turasa, bahkan ada di antara orang yang mencampur adukkan harta itu. Harta anak yatim diambil, harta perempuan-perempuan yang tidak punya daya diambil, dicampurkan dengan hartanya, dikumpulkan lalu dimakan. Nah, ini bahaya ini. Jadi kita harus pisahkan. Ya kulunat turas almiras aklalamma. Jadi aisyadidul miham. Ya, ada nasibun nisa yang didapatkan untuk wanita-wanita yang janda, kemudian wasibian, anak-anak minal miras ma'anasibuhum minhu. Ya dicampurkan dengan hartanya lalu mereka makan. Kenapa? Yuhibbunal mala hubban jamma. Sabak nairu najamiru kakena pakweru nasabak. Dia sangat senang kepada harta dengan luar biasa kathiran. Fala yunfikunahu, dari harta juga itu dia tidak infakkan. Wa fi qira'atin bil fauqaniyati bil af'al arba'ah. Jadi penyebab mereka tidak berimpak itu kenapa? Ya tadi yuhibbunal mala hubban jamma, ya yakuluna aklal lamma, la yukrimuna al yatim wala yahuduna. Jadi itu tidak memuliakan anak yatim, tidak menganjurkan mereka memberikan harta. Kemudian ya yakuluna turas, makan semua harta-harta harta-harta peninggalan yang dicampur baukan. Maka kalla rida'um lahum an dalika. Jadi jangan berbuat demikian. Kenapa? Lapal kalla ini adalah kalimat cegahan supaya jangan melakukan hal-hal tersebut. Ya aja yang pigau. Nasab apa? Nasab Allah Ta'ala idza dukkatil ardu dakkan dakka angkasid dinasan wattu matu irpung Allah Ta'ala napa guncangi yero lidungi seguncang-guncangnya. Ya. Zalzalat kullu binan alaihi wayan adam, sampai wayan hadim, sampai dihancurkan semua bangunan. Ya, waja'a rabbuka angkani pole puammu. Perintahna puang wal malaku wal malaika angkatoni malaikai soffan saffa. Ya, iro malaikai matu kuangke pole soffa, apa namanya, bersop-sop, berbarisi. Halun ayah mustafina du supupin kathiratin. Jadi kondisinya datang dalam keadaan bersop-sop. Waji'a yawma idin bijahannama. Maka ada tadi orang yang ya melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akan ditarik dengan memakai 70.000 kendali. 70.000 tuqad bi 70.000 zamamin kullu zamamin bi aidi 70.000 malak laha zafirun wa tagiz.
Jadi dipegang oleh 70 ribu malaikat. Nanti itu kendali di dimasukkan apa nih, dikendalikan itu di ilawai rimpet tawa neraka jahannam naudzubillah. Yaumaitim badal yatadzakkarul insanu, pada hari itu manusia baru mengingat. Al-kafilu ma farata fihi, jadi nanti di hari kemudian nanti rimpani taman neraka apa meringarang. Apa nengarang maka da wa anna lahu dzikra, ya istifham bi makna nafi la yang pau dzikra. Nah kia apa paringarana waktu nero kada yaqulu, mereka mengatakan mata kira ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya nasang waktu kurilino upami gamiman ya malaku maku kuamani wite napaka sadar. Di sini baru mereka mau sadar setelah melihat bahwa ternyata kita dibeginikan al khair wal iman dihayati. Fayawma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad, maka pada hari itu Allah tidak ada yang beri azab kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kada wa la yuthiqu wasaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat kecuali ya ikatan yang ya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan lagi di sini, ini ada beberapa perbedaan penafsiran. Kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi ada ayat ini sering kita apa namanya menjumpai, walaupun ada beberapa bedaan di sini. Pertama bahwa ini ayat ini ku engketo madang ke malaikat ipule. Iro malaikat natu napau ni maka dairo jiwa-jiwa yang ditenang itu dikatakan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada ya Tuhanmu, karena ini panggilan Tuhan. Padahuli masuklah engkau kepada golongan ibadah orang-orang yang saleh. Wadahuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ini ungkapan pertama. Maka dari roh malaikat iku angkit cabut nyawa natau napodangi roh nyawa makan jae. Ya ayya Tuhan nafsul mutmainna, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ada juga memahami, maka dari nanti kalau sudah dibangkitkan orang, lalu malaikat memanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada jasadmu yang engkau pergunakan waktu di dunia. Jadi Allah bangkitkan kembali jasad itu, maka jiwa roh tadi itu dibahasai. Apa bahasanya kepada roh itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai roh-roh yang tenang, kembalilah engkau kepada jasadmu yang dibangkitkan sekarang di dunia. Nah, kenapa? Karena engkau mau dihisap. Dalam suatu riwayat dikatakan, nanti kalau orang supada menunggu nanti hisap di hari kemudian, ya ulul azmi lima dari nabi itu disuruh menghadap. Belum mana-mana. Menghadap, tetapi ternyata tidak ada yang berani. Yang berani hanyalah Nabiullah Muhammad SAW menghadap. Ya Allah, persegerakanlah hisap ini. Dan Allah diberikan syafaat. Maka umat Nabi Muhammad lah yang pertama dihisap sebelum umat yang lain. Maka jiwa tadi dihisap ini dipanggil, jangan tenang, maju-maju di sini. Ya ayyatan nafsul mutmainnah. Sudah dihisap, berkatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu yang dengan jiwa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah panggilan yang selalu kita damba-dambakan. Karena apa? Pertama digunakan panggilan malaikat maut barangkali ini apabila mencabut nyawa orang. Kadang dikatakan roh yang tenang, jiwa yang tenang, yang damai. Makanya ini banyak dibaca untuk menenangkan kita punya jiwa, agar jiwa kita ini radiah, menjadi jiwa yang tenang, ya jiwa yang akan memasuki ya surganya Allah Subhanahu wa taala, dan jiwa para hamba-hamba yang saleh. Itminan itu ya mutmainnah, tenang, tentram, damai.
ya tidak banyak lagi mengurus urusan dunia yang hanya sementara ini. Jadi mudah-mudahan intinya bahwa surah Al-Fajr ini, mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahi nafsul mutmainnah, ya jiwa yang tenang, sehingga nanti hati kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tentram dan damai, ya tidak ada kebingungan, ya karena orang yang dhalin itu adalah orang sesat, adalah bingung. Jadi mudah-mudahan kita ini berada di istiqam dan mendapatkan jiwa yang tenang. Kunikapang pagangke, amin ya rabbal alamin, nasr minallah wa fatun qarib, ubasyiril mu'minin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
5: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara sekutim
6: dan... Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
7: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan...
8: Akhirnya, kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang...
9: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang...
10: Kita sama-sama hadir di tempat ini, tidak ada lain kecuali itikat kita adalah kami membuktikan...
9: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
11: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah, sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi, saudara. Dan inilah program Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan sajian informasi, berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Untuk jumpa kita di hari ini akhir pekan, Sabtu 19 September 2026. Dan simpatisan sosial, seperti biasa sebelum kita bersama di program Sosial News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan menghadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, DPMP TSP Pinrang raih urutan kelima nasional dalam penilaian kinerja PTSP dan PPB pada Anugerah Layanan Investasi 2026. Musyawarah bersama petani pemerintah Kabupaten Pinrang perkuat tata kelola irigasi untuk kepentingan bersama. Legislator Sulsel Muhtadin dorong pembangunan embung di Pinrang perkuat pasokan air. Dan pelangsir BBM ganti modus, motor metik bertangki jumbo diduga mulai serbu SPBU Palet yang Pinrang. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Sosial News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Sosial News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat upaya menjaga keberlangsungan sektor pertanian masyarakat melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih terkoordinasi. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membangun kesepahaman bersama masyarakat tani dalam mengatur distribusi air irigasi, khususnya di tengah keterbatasan debit air yang terjadi pada musim kemarau. Melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau SDABK, pemerintah Kabupaten Pinrang menggelar musyawarah bersama masyarakat tani Kelurahan Tepo, Kecamatan Patampanua terkait pengelolaan jaringan irigasi. Kepala Dinas SDABK Kabupaten Pinrang, Baharum Syah, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan saluran induk Sawito yang sebelumnya dilakukan bersama dengan Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi. Kondisi ketersediaan air membutuhkan pengaturan yang tepat agar distribusi air dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi lahan pertanian masyarakat di berbagai wilayah. Dalam musyawarah tersebut, salah satu langkah yang disepakati adalah pembukaan secara penuh irigasi pada bangunan pintu Sawito 10 dari PLTM Sawito. Langkah ini diarahkan sebagai upaya penyelamatan lahan pertanian masyarakat, khususnya yang berada di wilayah selatan dan barat Kabupaten Pinrang. Sementara itu, untuk saluran sekunder Tepo dan sekunder Lasape, pasokan air irigasi tetap akan diupayakan dengan memaksimalkan sistem pompanisasi. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian yang berada dalam cakupan kedua saluran tersebut. Musyawarah yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan mereka secara langsung. Pengelolaan irigasi yang dilakukan secara bersama diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan distribusi air dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kebiasaan masyarakat untuk menjaga jaringan irigasi sebagai fasilitas bersama. Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap semangat kebersamaan dalam musyawarah terus dipertahankan, sehingga setiap persoalan terkait pengelolaan air dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi, bukan melalui kepentingan masing-masing. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Pinrang memastikan kebijakan pengelolaan sumber daya air tetap berorientasi pada asas kebermanfaatan, khususnya dalam menjaga lahan pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan menjadi nomine dan urutan kelima dalam penilaian kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2026 dalam ajang Anugerah Layanan Investasi atau ALI 2026. Penghargaan tersebut diserahkan di Jakarta pada Rabu 16 September lalu sebagai bentuk apresiasi atas kinerja DPM PTSP Pinrang dalam mendukung percepatan layanan investasi di Indonesia. Anugerah Layanan Investasi atau ALI merupakan penghargaan tahunan yang diberikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM kepada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam memberikan layanan investasi dan mendukung percepatan pelaksanaan berusaha. Penyelenggaraan Anugerah Layanan Investasi merupakan bentuk apresiasi atas upaya instansi pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan investasi yang semakin baik, cepat, transparan, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha. Penghargaan ini diberikan kepada instansi pemerintah yang telah menunjukkan komitmen serta kinerja terbaik dalam menghadirkan pelayanan investasi dalam kemudahan berusaha.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calokerang bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang Andi Mirani, para kepala daerah atau yang mewakili penerima penghargaan dan nominasi ALI 2026. Fokus utama penilaian menitik beratkan pada komitmen kabupaten dan kota dalam menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko secara konsisten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Dengan diraihnya penghargaan ini, Kabupaten Pinrang semakin mantap melangkah sebagai destinasi investasi yang aman, prospektif, dan ramah bagi para pelaku usaha lokal maupun internasional. Anggota Komisi D DPRD

usulkan telah ditinjau oleh Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Pinrang maupun Dinas SDA CKTR Sulawesi Selatan. Legislator Fraksi Demokrat Sulsel itu menyebutkan, lokasi pembangunan embung berada di Desa Pananrang, Kecamatan Matirobulu. Keberadaan embung diharapkan dapat menjadi sumber air alternatif bagi lahan pertanian yang belum terjangkau jaringan irigasi. Dalam rapat tersebut, pihak SDA CKTR Sulawesi Selatan disebut telah menyiapkan perencanaan pembangunan embung. Program itu diupayakan masuk dalam rencana anggaran 2027 dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran. Dan rencana tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan tetapi dapat berlanjut hingga pembangunan fisik sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh petani di Kabupaten Pinrang. Dugaan praktik pelangsiran bahan bakar minyak atau BBM kembali menjadi sorotan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Pinrang. Salah satu yang mendapat perhatian adalah SPBU Paleteang. Jika sebelumnya kendaraan yang diduga digunakan untuk aktivitas pelangsiran identik dengan sepeda motor jenis Thunder yang telah dimodifikasi, kini muncul dugaan perubahan modus dengan menggunakan sepeda motor matic yang memiliki kapasitas tangki lebih besar. Perubahan pola tersebut menjadi perhatian karena sepeda motor matic relatif mudah berbaur dengan kendaraan masyarakat umum. Kondisi ini berpotensi menyulitkan petugas dalam mengidentifikasi kendaraan yang mengisi BBM untuk kebutuhan pribadi dan kendaraan yang diduga digunakan untuk pengisian secara berulang. Aktivitas pengisian BBM secara berulang, apabila benar terjadi, dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran distribusi dan menambah antrian masyarakat yang membutuhkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu, masyarakat meminta pengawasan di SPBU diperketat. Kendaraan yang melakukan pengisian BBM berulang kali dengan pola yang tidak wajar dinilai perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan juga diharapkan tidak hanya mengandalkan petugas SPBU. Koordinasi dengan pihak terkait diperlukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan ketentuan. Dan saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, Yusran yang disebut sebagai pengawas SPBU Paleteang sekaligus pengawas pembongkaran BBM mengatakan pihaknya belum mengetahui adanya penggunaan sepeda motor matic sebagai modus baru pelangsiran. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dugaan perubahan modus tersebut masih perlu didalami dan diverifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang maupun oleh pengelola SPBU itu sendiri. Masyarakat berharap pengawasan dilakukan secara terbuka dan konsisten. Jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran dan penyaluran BBM, tindakan sesuai ketentuan diharapkan dapat dilakukan agar hak masyarakat sebagai konsumen tidak terganggu.

Sementara itu, saudara, 2.194 warga Pinrang gagal dapat bansos karena terindikasi judol. Data dicek per KK. Saudara, sebanyak 2.194 warga Kabupaten Pinrang gagal mendapatkan bantuan sosial atau bansos pemerintah setelah terindikasi terlibat judi online atau judol. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang, Andi Pawiloi Nawir, mengatakan warga tersebut sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Namun setelah dilakukan pembaruan dan pemadanan data, mereka dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Dan ternyata data mereka teridentifikasi judi online. Proses pemadanan data tidak hanya melihat data individu, tetapi dilakukan berdasarkan data kependudukan dalam satu kartu keluarga atau KK. Data DTKS dipadankan dengan data kependudukan secara menyeluruh.

tubuh untuk mengetahui kelayakan keluarga sebagai penerima bantuan. Dengan mekanisme tersebut, aktivitas salah satu anggota keluarga dalam satu KK dapat mempengaruhi status penerimaan bansos. Menurut Pawel Loi, kondisi itu dapat terjadi ketika misalnya seorang anak menggunakan nomor telepon atau identitas yang berkaitan dengan keluarga untuk aktivitas judi online. Pemadanan data juga mencakup aktivitas transaksi digital yang terhubung dengan identitas warga. Transaksi melalui layanan pembayaran digital maupun perbankan yang berkaitan dengan aktivitas judi online dapat menjadi bagian dari penelusuran data. Kondisi tersebut membuat anggota keluarga yang tidak ikut bermain judi online tetap berpotensi merasakan dampak terhadap status bansos apabila aktivitas tersebut terhubung dengan data dalam satu KK. Meski demikian, Dinas Sosial Kabupaten Pinrang membuka kesempatan bagi warga yang merasa tidak pernah terlibat judi online atau keberatan dengan hasil pemadanan data untuk mengajukan sanggahan. Dan warga dapat mengajukan perbaikan data dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Syaratnya bahwa akun judi online tersebut harus sudah dihapus atau ditutup total, kemudian membuat surat pernyataan berhenti judi online di atas kertas bermaterai Rp10.000. Berkas sanggahan selanjutnya akan diunggah oleh operator desa atau kelurahan ke sistem pusat untuk dilakukan peninjauan kembali. Hasil verifikasi dari sistem pusat nantinya menjadi dasar untuk menentukan apakah status kelayakan warga sebagai penerima bansos dapat dipulihkan. Integrasi berbagai sumber data dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan. Agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
6: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
7: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Suci FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2 Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio online kami, streaming di www.suciafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa Kementerian Agama Parepare permudah pengurusan sertifikasi guru PAI via Sipakatau. Saudara, urusan administrasi yang selama ini membuat guru harus bolak-balik ke kantor Kementerian Agama mulai mendapat solusi digital di Kota Parepare. Kementerian Agama Parepare resmi meluncurkan aplikasi Sipakatau yang dirancang untuk membuat pelayanan administrasi guru pendidikan agama Islam atau PAI lebih sederhana dan mudah dipantau. Sipakatau merupakan kependekan dari sistem pelayanan administrasi Kementerian Agama Terpadu dan Akuntabel untuk Umat. Aplikasi tersebut diperkenalkan dalam rapat koordinasi guru PAI Sekota Parepare dengan tema melalui transformasi digital menuju pendidikan agama Islam yang unggul dan berkarakter. Peluncuran aplikasi Sipakatau menjadi perhatian karena salah satu layanan yang disasar adalah pengurusan administrasi sertifikasi guru PAI. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Irfan Daming menyebut digitalisasi dibutuhkan agar tenaga pendidik tidak lagi terlalu banyak menghabiskan waktu untuk urus berkas. Sipakatau tidak dibuat hanya sebagai tempat mengunggah dokumen administrasi. Sistem tersebut juga diarahkan menjadi bagian dari tata kelola pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk memungkinkan proses pelayanan hingga rekapitulasi nilai dipantau secara digital. Dengan aplikasi Sipakatau, alur administrasi diharapkan menjadi lebih terbuka dan mudah ditelusuri. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Kemenag Parepare menjaga integritas pelayanan agar proses administrasi tidak membuka ruang bagi pembayaran atau pemberian imbalan yang tidak memiliki dasar. Dan melalui peluncuran aplikasi Sipakatau, Kementerian Agama Kota Parepare menargetkan pelayanan bagi guru PAI menjadi lebih praktis, tertib, transparan, dan responsif. Transformasi digital ini sekaligus menjadi langkah untuk memperkuat layanan administrasi pendidikan agama Islam tanpa menghilangkan nilai keteladanan yang menjadi bagian penting dari tugas seorang pendidik. Dan saudara, kita ke informasi terakhir dari Kabupaten Sidrap, bahwa Kabupaten Sidrap raih terbaik ketiga kebersihan dan pengelolaan sampah se-Sulawesi diganjar Rp1 miliar. Saudara, upaya pemerintah Kabupaten Sidrap membangun daerah yang bersih dan nyaman mendapat pengakuan tingkat regional. Sidrap meraih peringkat ketiga pemerintah daerah berprestasi bidang kebersihan dan pengelolaan sampah sepulau Sulawesi dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan tersebut menjadi bukti atas konsistensi pemerintah Kabupaten Sidrap dalam mendorong kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat pengelolaan sampah di daerah. Bupati Sidrap, Saharudin Arif, menyambut capaian tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja jajaran pemerintah daerah bersama dengan masyarakat. Penghargaan tersebut bukan sekedar capaian administratif, tetapi menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sidrap untuk terus menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Capaian itu juga disertai dukungan anggaran sebesar Rp1 miliar. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat program kebersihan dan pengelolaan sampah sekaligus mendukung upaya pemerintah menciptakan lingkungan yang lebih bersih, asri, dan nyaman. Pengelolaan sampah juga akan terus didorong agar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama dengan masyarakat. Dengan penghargaan tersebut, pemerintah Kabupaten Sidrap menegaskan komitmennya menjadikan kebersihan dan pengelolaan sampah sebagai bagian penting dari pembangunan daerah, sehingga lingkungan yang bersih dan nyaman dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan jangan lewatkan program siaran langsung kami pagi ini dalam peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Ad-Dariyah Darud Da'wah Wal Irsyad atau DDI Pattobong, di mana hikmah maulid akan disampaikan oleh Andre Guruta, Profesor Dr. Andi Samsul Bahri Andi Galigo LCMA. Beliau merupakan Ketua Umum PB Darud Da'wah Wal Irsyad, di mana akan dimulai pada pukul 8.30 pagi. Dan selain di radio, Anda juga dapat menyaksikan melalui Facebook kami di Susia FM Pinrang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri. Sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: kemana? Kok belum pulang?
1: Sebentar lagi, sayang. Ayo tiup lilinnya.
0: Nggak mau, ah.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.